0: Dan kemudian terpantau hingga di simpang Museum BRI hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dari kedua arah juga berjalan lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada kepadatan di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Sehingga untuk pengguna jalan dari simpang alun-alun Kota Purwokerto hingga di Bundaran Underpass ini masih sangat lancar dan tidak ada hambatan di setiap simpang-simpangnya yang terlewati. Dan kemudian kita beralih ke simpang Karang Luas Pasar. Untuk kendaraan dari arah barat dari Cilongok maupun Aji Barang yang saat ini sedang berjalan hijau cukup ramai, namun masih lancar, antrian juga tidak terlalu panjang, tidak seperti hari-hari normal biasanya. Dan kemudian dari arah sebaliknya dari arah Purwokerto juga cukup ramai, namun masih lancar dan masih normal untuk simpang Karang Luas. Dan kemudian kita beralih ke simpang Kali Bagor. Untuk kendaraan dari arah Banyumas yang akan melewati simpang Kali Bagor tujuan ke arah Sokaraja ini antrian tidak terlalu panjang, hanya beberapa kendaraan roda 2 dan juga kendaraan bus serta roda 4. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah utara yang akan menuju ke selatan juga cukup ramai namun masih lancar dan saat ini sedang berjalan hijau untuk lalu lintas dari arah utara yang menuju ke arah selatan di simpang Kali Bagor. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun tidak terlalu padat dan juga masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Sehingga untuk pengguna jalan yang akan beraktivitas di pagi hari ini masih sangat normal dan masih lancar untuk perjalanan pengguna jalan semua. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Elsa.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik untuk informasi dan laporan lintas pada pagi hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, siap.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2 kamu bisa simak setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Produ FM, Purwakarta.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodiva.
1: Buat kamu yang suka banget sama animasi Toy Story, nah aku ada kabar terbaru. Karena salah satu musisi ada Bad Bunny, jadi dikabarkan dia bakal main di Toy Story 5. Bakal ngisi suara karakter pizza. Widih. Karena tuh biasanya aku juga suka banget Toy Story. Aku ngikutin, aku udah nonton semuanya. Jadi nunggu-nunggu juga nih yang terbaru ya. Nah akhirnya di sini Bad Bunny itu udah resmi bergabung barengan sama film Toy Story ini lewat perannya yang unik gitu kan. Jadi dari studio animasi Pixar ini udah ngumumin lewat medsos ya. Di hari Selasa kemarin ya, tahun per-2, jadi bakal mengisi karakter suara pizza dengan kacamata hitamnya. Widih, aduh, penasaran deh bakal kayak gimana ya. Nah, jadi ini jadi momen full circle bagi Bad Bunny ya, karena ikatan dia dengan Toy Story itu sebenarnya udah dimulai dari beberapa tahun lalu ya. Jauh sebelum dikenal secara global, memang dia ini udah jadi penggemar karakter Woody dan juga Buzz Lightyear ya, yang pastinya ini kayak dream come true gak sih, akhirnya bisa gabung di Toy Story ya tahun per-2. Gokil. Dan tentunya kehadiran Bad Bunny ini menjadi bagian dari perjalanan karir Hollywoodnya yang terus berkembang ya di beberapa tahun terakhir. Yang pastinya dengan jajaran para aktor kenamaan ya kan, karena masih ada Tom Hanks yang kembali mengisi suara Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, ada John sebagai Jesse ya. Jadi pemain-pemain suara lama tuh masih bakal terus ada di Toy Story 5 ini ya tahun per-2. Pasti bakal seru karena ceritanya juga semakin menarik ya. Ini apalagi cukup relate ya, karena mainan, ibaratnya ini kan mainan secara fisik tuh mulai digantikan dengan mainan digital. Wah, aku tuh biasanya pas lihat trailernya tuh kayak penasaran ya, ini kira-kira bakal kayak gimana gitu ya, karena cukup relate dengan kehidupan realitas sekarang ya tahun per-2. Waduh. Kita tunggu aja ya, karena nanti bakal rilis di 19 Juni maybe ya tahun per-2. So kita tunggu aja kabar barunya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Pagi ini aku mau sapa-sapa lagi. Ini ternyata ada dua kubu ya. Tim-tim yang hari ini masih masak daging, masih makan daging kurban gitu ya. Atau yang udah ganti juga ada. Aku mau sapa dulu. Hai, ada Samuel di Purworejo. Waduh, udah ganti ya karena sakit gigi. Waduh. I feel you, aku ngerasa banget sih. Iya. Gak apa-apa, emang harusnya diganti ya. Jangan lupa sayurnya ya Samuel ya. Thank you loh udah gabung. Terus juga ada Anissa di Purbalingga. Kalau Anissa ini masih menu daging ya. Ih sama kita ya. Aku tadi udah sarapan barusan banget. Dan aku kan bawa bekal ya. Bawa bekalnya apa? Masih olahan daging ya. Oke. Terus juga ada dari Nandita. Wah kalau Nandita udah ganti ya. Aku itu suka daging-dagingan. Sehari juga langsung habis. Tapi kemarin dikirim daging sama tetangga lagi. Jadi lanjut ya. Tapi kamu udah ganti ya. Oke. Tapi emang ya. Meskipun lagi banyak daging, jangan terlalu banyak makan dagingnya Tom Prado. Kita harus imbangi dengan makanan yang sehat, sayurnya jangan lupa ya. Karena kebanyakan daging juga gak bagus ya buat tubuh kamu Tom Prado ya. Dan yang pasti nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Aku juga bakal live TikTok tapi nanti deh sekitar jam 8-an kali ya. Jadi buat kamu jangan lupa follow dulu @radioprado_pwt.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Nomor 2, pekan ini tuh jadi pekan yang udah ditunggu-tunggu banget sama fansnya F4 ya. Karena ini lagi konser di Jakarta 3 hari nonstop ya. Jadi mulai dari semalam sampai nanti tanggal 30 tahun Pro 2. Nah, ini terlihat banget antusiasnya para fans gitu ya. Udah madet dari sore-sore gitu kan. Antrian pengunjungnya udah panjang banget ya. Dan suasana di lokasi konser pun juga meriah banget. Udah didominasi busana warna biru muda denim yang dikenakan sama para penonton ya tahun Pro 2. Waduh. Enggak cuma itu, banyak juga yang pakai aksesoris ya. Of course, nonton tuh harus seru ya. Jadi ada yang pakai aksesoris, bando, pokoknya merchandise-nya. Bahkan seperti biasa kalau ada konser-konser tahun Pro 2, ini jasa makeup itu banyak banget ya. Makeup, hairdo gitu ya. Dan ini biar mereka tuh makin total buat nonton nih ya. Itu jadi momen yang ditunggu-tunggu banget karena menghadirkan 3 personel F4 asal Taiwan yang legend banget. Ada Jerian, ada Vanessa Wu, dan juga Vic Chow. Yang pastinya mereka ini udah nunggu-nunggu banget ya gak sih? Karena ini salah satu grup yang legend banget di era 2000-an. Ya kan? Gara-gara Meteor Garden ya gak sih? aduh. Ini konsernya masih bakal berlangsung sampai 30 Mei ya. Sampai hari Sabtu besok ya tahun Pro 2. Jadi hype-nya pasti masih seru banget ya. Gokil sih. Oke deh. Dan yang pasti tahun Pro 2 kali ini aku bakal lanjut lagi ya. Dan buat kamu terus aja di sini karena aku masih bakal temani kamu masih banget di spot.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Nah, kali ini ada salah satu yang udah ditunggu-tunggu juga sih, Spider Noir ya. Jadi ini adalah salah satu serial superhero yang paling mencuri perhatian di tahun ini, tahun kedua. Jadi serial live action produksi Marvel ini menghadirkan nuansa noir klasik latar alternatif New York City di tahun 1930-an. Nah, dibintangi sama Nicolas Cage, woy, aktor kawakan nih ya. Serial ini tuh mengikuti kisah seorang detektif swasta bernama Ben Reilly yang menyimpan masa lalu kelam sekaligus identitas rahasia sebagai pahlawan bertopeng The Spider ya. Nah, di serial ini karakter utama menggunakan nama Ben Reilly, tapi sering cerita berjalan terungkap kalau nama aslinya adalah Peter Parker ya, tahun kedua. Jadi beda dari versi Spider-Man pada umumnya, karena Peter Parker di semesta ini memperoleh kekuatan saat menjadi tentara di Perang Dunia I sebelum akhirnya menjadi ataupun menjalani hidup baru dengan identitas yang berbeda tahun kedua. Nah, di dunianya dia tuh gak dikenal sebagai Spider-Man tapi The Spider ya, julukan yang sengaja dibuat untuk mempertahankan nuansa pahlawan pulp klasik di era 30-an ya, tahun kedua. Jadi Spider Noir ini punya berbagai kemampuan khas manusia laba-laba ya, kekuatan super, kelincahan tinggi, daya tahan fisik yang luar biasa dan juga refleks yang cepat juga. Woi, jadi Nicolas Cage kan emang sebelumnya tuh pernah ngisi suara juga Spider-Man Noir di film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse ya kan. Tapi sekarang versi live action-nya pun dia main berperan di sini ya. Gokil, gokil, gokil. Dan tentunya untuk Spider Noir resmi dirilis tuh Mei tahun ini ya, tahun kedua, dengan total ada 8 episode ya. Jadi di akhir bulan ini banget udah rilis ya, dan yang pastinya penonton juga bisa milih tampilannya yang authentic black and white ya, hitam putih klasik atau versi yang berwarna. Jadi kalau kita lihat ya, format hitam putih itu dibuat memang untuk memperkuat nuansa noir khas film detektif Hollywood di era 1930-an ya, tahun kedua. Sementara versi warna juga tetap ada, ini untuk mempertahankan estetika vintage modern. Tinggal deh pilih yang mana ya, tahun kedua.

0: 0811-3122-22
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya Edna Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Edna Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Aku mau sapa yang gabung merapat di Instagram dulu ya. Yang udah join di antara di Pro 2 PWT udah ngasih tahu. Kira-kira menu kamu hari ini masih daging gak sih? Karena tuh biasanya aku sendiri masih daging ya. It's okay, gak apa-apa kalau misalnya masih mengkonsumsi olahan daging ya. Tapi harus diimbangi sama yang sehat-sehat ya teman Pro 2. Kali ini aku mau sapa dulu. Hai, ada Farisa Naura. Udah ganti hari ini. Oh ini. Ada juga Carmelita ganti ayam. Okay, tetap daging ya. Daging ayam maksudnya ya. Terus juga tim-tim yang masih daging ya. Itu ada Likyu. Jadi sekarang giliran masak sop iga sama semur ati sapi. Terdengar enak ya. Okay, ada juga Molly Rahma ini juga masih ya. Okay, dagingnya masih ya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Selagi kamu memvariasikan dengan macam-macam ya. Okay, jadi buat kamu bisa terus merapat ya bareng sama aku. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Yang masih terus hanya di sini, aku masih bakal temenin kamu. Kita ke lagu dulu kali ya. Ada lagu jazz dari Mata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Halo, selamat pagi teman Prodia. Yang pagi ini udah gabung merapat di live TikTok bareng sama aku di Atrari Prodia PWT. Kira-kira menu kamu hari ini tuh masih daging-daging atau udah ganti sih? Aku bakal sahabat dulu yang udah gabung merapat ya. Thank you udah merapat di sini Mbak Hilda. Hari ini udah ganti ya. Ini tadi pagi udah sarapan sama pecel. Waduh, terbaik yang enaknya pecel ya setelah kemarin daging-daging ya. Terus juga ada Alvino. Hari ini masih mix sih. Jadi udah ada perkedel kentang, ayam goreng juga udah ada, tapi dagingnya juga masih ada. Wih, kayaknya dapat banyak nih dagingnya ya. Terus juga mau menyapa, halo ada Ninda, Mbak Ninda thank you, ada Mbak Maya juga, ada Imat Suyati juga. Terus juga Mbak Ulfi, halo, ini Mbak Ulfi. Tim-tim yang masih menu daging ya, karena urung kok berbecer ya. Kayaknya kalau lagi musim atau lebaran Idul Adha pun harga sayur mahal gak sih Mbak? Harga naik gak sih? Waduh. Terus juga thank you banget yang udah merapat di sini ya. Udah join tadi ada Dwi Raditya, Kailah Mas juga. Terima kasih udah merapat di sini. Yang pasti meskipun hari ini menunya masih daging ya, it's okay, gak apa-apa banget ya. Ya biar gak bosen tuh ngolahnya dengan cara yang beda aja. Kalau kemarin mungkin semur, satenya udah. Tadi ada yang komen juga hari ini bikin sop iga. Boleh. Atau yang dagingnya lumayan banyak digiling bakso. Karena tuh biasanya sih ya, kemarin beberapa kali aku ngelewat tempat penggilingan bakso itu rame pol ya. Orang-orang berbondong-bondong bikin bakso. Karena sebenarnya bakso bisa awet juga kan, taruh freezer. Terus kalau misalnya pengen bikin mie, pengen masak campur bakso tuh gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu memilih untuk masak daging lagi ya gak apa-apa. Dan kalaupun ada daging yang belum diolah, karena tadi ada teman berdua gabung di WhatsApp ya, sampai hari ketiga ini baratnya itu dagingnya belum disentuh ya, jadi masih mager ngolah ya, ya udah gak apa-apa. Yang penting kamu nyimpennya baik, yang bener ya. Biar gak kontam taruhnya di freezer gitu. Oke deh, nanti aku bakal sapa-sapa ya. Jadi buat kamu tahun Pro 2 terus merapat. Karena kita bakal dengerin dulu ada Sal Priadi. Besok kita pergi makan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Nomor 2, salah satu sutradara bisa dibilang ya, dan juga komika ada Ernest Prakasa. Ini udah ngumumin ya untuk pengerjaan Bandits of Batavia. Ini jadi film action pertama media loh. Widi. Setelah sebelumnya lebih sering ngegarap film ya komedi ya tahun berdua. Tapi kali ini film action ya, yang pastinya ini bakal menarik ya tahun berdua. Jadi udah diposting di Instagram. Udah kasih tahu ya, bakal mulai diproduksi dan bakal ditargetkan berjalan di tahun depan gitu. Wow, keren. Dan Erna sendiri bercerita kalau kecintanya terhadap genre laga atau action itu berakar dari masa kecil. Dari kecil tuh udah suka banget ya. Dia tuh sering banget dulu nonton-nonton film-film action gitu. Bahkan komik-komik pun dia juga baca ya. Sampai dia terjun ke dunia film sebagai sutradara, dia pun juga mulai tertantang ya, dan mulai memahami betapa beratnya bikin film laga gitu ya. Nah, meskipun begitu, dia mengaku gak bisa memadamkan mimpinya ya buat sebuah film laga. Jadi kita tunggu aja untuk Bandits of Batavia ya. Wah, kira-kira bakal seperti apa? Karena ini bakal jadi karya kedua Ernest Prakasa di bawah naungan rumah produksi Imaginary setelah Lupa Daratan ya tahun kedua. Kita tunggu aja kabar baiknya nanti, karena ini kan masih baru menulis ya, proses nulis dikembangkan. Syutingnya aja mulai proses kemungkinan tahun depan. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya ya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Nomor 2 aku masih bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 10. So, terus merapat ya. Karena kan masih ada banyak keseruan, aku juga masih bakal sapa-sapa yang gabung di TikTok. Jadi jangan lupa untuk merapat ya. Dan sekarang kita ke lagu dulu. Ada satu lagu yang cukup baru ya dari Gia Indrawari dengan 1000 kali bakal aku puterin buat kamu. Check this one out.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 tentunya masih banget di Sepada. Suasana Sepada makin siang makin cerah aja nih Purwokerto. Buat kamu yang masih libur panjang, long weekend gitu ya, ini kan Jumat, terus besok tambah lagi, mungkin masuknya baru Senin ya. It's okay, gak apa-apa, nikmatilah ya, karena gak semua orang tuh punya kesempatan buat menikmati long weekend kayak kamu ya. Yang pasti thank you banget nih, di TikTok juga ramai kali, aku mau sapa-sapa. Halo, suka bermimpi, kayak lagi dengerin, lagi di perjalanan. Woi, semoga selamat sampai tujuan, aman semuanya ya. Thank you udah mendengarkan Pro 2 FM. Ada Bang Anwar, San, Rintik Hujan juga, Mbak Dian. Nah ini deh, tadi kita lagi ngobrolin soal gen alpha ya. Karena melihat gen alpha tuh ada aja gebrakannya ya, ada aja proyeknya ya. Halo, ada bapaknya Ibrahim juga. Good morning, have a nice day ya. Thank you. Ada Syahron juga, Wahid, ada Nisa juga. Ada Fuad Banyumas ya. Nah, ini mau salam-salam buat siapa? Boleh kasih tahu aja ya. Buat Bang Fuad Banyumas, terima kasih udah gabung di sini. Ada juga Ayu. Terima kasih, ada Dokter Aditya. Terima kasih Dokter udah gabung juga. Ya, ada juga Karina. Oi, rame kali ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi yang pasti buat kamu terus merapat ya. Aku mau puterin dulu ada Last Child dengan Tak Pernah Ternilai, spesial buat kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Radio FM Purwakarta, teman.

0: ada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Baru banget ada lagunya Daniel Caesar yang Always ya, teman Pro 2. Dan kabar terbarunya adalah Daniel Caesar ini kan bakal konser di Indonesia sebagai line up ya untuk Java Jazz Festival yang diadain di PIK 2 ya di Jakarta Utara. Ini mulai hari ini ya, karena untuk Java Jazz itu dimulai dari hari ini tanggal 29 sampai 31 Mei ya, tahun Pro 2. Dan ini bakal jadi pagelaran ke-21. Widih, gokil ya. Ini adalah festival jazz yang ditunggu-tunggu banget ya, yang tiap tahunnya pasti dinanti-nanti. Nah, kali ini headlinernya juga udah diumumin semuanya, termasuk tadi ada Daniel Caesar ya, tahun Pro 2. Sebagai penampil utama dalam special show, ada Ella May, ada Wave to Earth juga, ya kan? Terus juga ada banyak banget musisi-musisi keren yang pokoknya ikut memeriahkan Java Jazz Festival ini. Wih, seru banget pastinya ya. Nggak cuma penyanyi internasional, penyanyi lokal juga ikut memeriahkan ya. Yang pastinya bikin suasana panggung makin seru, makin rame, makin ditunggu-tunggu lah pastinya ya. Yang pasti tahun Pro 2 aku juga masih live TikTok, jadi aku mau sapa-sapa juga. Thank you yang udah merapat di sini, Mbak Sisil yang lagi pemulihan ya, habis sakit nih, darah rendah plus anemia. Waduh, kebayang pusingnya ya. Mbak Dian juga masih stay di sini. Mbak Tiwulo yang lagi mudik dari Makassar akhirnya bisa ke Purwokerto ya, udah keliling ke tempat-tempat saudara ya. Libur dulu nih urusan perdapuran ya, karena di sini tinggal menikmati ya. Iya ya, dan nanti lagu yang kamu mau ternyata ada di playlist, jadi bisa aku puterin duluan Mbak abis ini ya. Thank you Mbak Hilda udah join juga, Mbak Mei terima kasih, Purba Jawa yang ini udah mulai bosen ya makan daging ya, butuh makan sayur biar pencernaan juga makin lancar. Nah tuh gasken ya, abis ini masak sayur ya. Terus juga Mbak Dian juga abis kemarin tuh masak sawi ya, kalau dagingnya udah dimasak tapi dibawa ke Purworejo ya, buat bawaan ke tempat mertua ya. Aduh, ini menantu idaman banget ya. Oke deh, thank you Faizi udah kita gabung juga. Anwar juga masih stay di sini. Aku masih bakal sapa-sapa lagi nantinya ya. Kita ke lagu dulu, ada Spontan Tanpa Uhuy spesial buat teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM, Purwakarta.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Nomor 2, satu hal yang menarik ya. Ada salah satu musisi baru aja comeback ya. Jadi di sini ada Ludacris ya. Ini kan sempat ramai juga dulu pas awal-awal ya. Ini akhirnya comeback lagi. Ludacris ini kan salah satu DJ ya, yang kali ini ngerilis single Pullover yang pastinya diproduksi oleh DJ Toms yang dirilis melalui TDP Records dan juga Def Jam Recordings ya. MV-nya menjadi penanda comeback besar Ludacris ini sekaligus bagian perjalanan menuju album solo pertamanya dalam lebih dari satu dekade. Wih, lama banget ya. Tapi memang konsep visual yang penuh humor dengan surrealis ya. Pullover ini ngebawa nuansa nostalgia banget khas MV-MV hip-hop era 2000-an ya. Dan tentunya ini juga MV-nya sendiri mengikuti kisah Ludacris yang kehilangan fokus setelah melihat seorang perempuan di pinggir jalan sambil mengalami kecelakaan mobil. Itu MV-nya kayak gitu ya, Tuan Produa. Oke, kita tunggu ya gebrakan-gebrakannya. Karena tadi di mention bakal ada album baru, ditunggu aja pastinya ya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Alright teman Pro 2, Spider kali ini harus sudah handle lo ya. Habis ini jam 10 bakal ada Fanny temani kamu di Pro 2 Hitlist. Thank you banget yang udah datang gabung meraba di sini. Semangat terus yang masih banyak kegiatan, yang masih libur nikmatilah waktu kamu ya. Yang masih bakal ketemu lagi aku di besok malam Minggu. Nah, pastinya terus berapa di sini ya. Karena pasti bakal ditemani sama hal-hal seru. Ya pasti lagu terakhir bakal aku puterin ada Shield 7 dengan Memory Baik. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See ya and bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Basnas Cilacap membangun musola di kawasan permukiman Huntara, warga terdampak longsor di Majenang. Musola ini diharapkan bisa menjadi tempat ibadah dan ruang sosial warga. Berikut laporan selengkapnya dari Reni Tania.
1: Ini berdiri di tengah kawasan hunian sementara atau Huntara warga korban tanah longsor Desa Cibening yang dibangun di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Musola dengan nama Nurul Zakat ini merupakan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap yang akan menjadi harapan baru bagi warga, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga ruang berkumpul dan memperkuat kebersamaan masyarakat yang terdampak bencana. Bahkan setelah diresmikan pada Selasa siang, musola Nurul Zakat langsung dimanfaatkan warga, di mana pada malam harinya musola tersebut digunakan untuk kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Cilacap, Ahmad Holil, mengatakan pembangunan musola ini merupakan bentuk realisasi janji Basnas kepada masyarakat terdampak bencana tanah longsor di Cibening. Menurutnya, proses pembangunan berlangsung selama sekitar 30 hari dan saat ini progresnya telah mencapai sekitar 95%. Meski masih terdapat tahap penyempurnaan, musola sudah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan ibadah maupun aktivitas sosial warga. Pembangunan musola Nurul Zakat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari donasi masyarakat, lembaga sosial hingga pihak swasta. Selain itu, warga Huntara juga ikut terlibat secara langsung melalui semangat gotong royong selama proses pembangunan berlangsung.
2: Nah, sebelumnya Basnas pernah berjanji kepada masyarakat terdampak korban bencana di Cibening ini, di Huntara nanti akan kita bangunkan satu musola dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dan siap digunakan untuk keperluan peribadatan maupun sosial lainnya. Dan alhamdulillah pembangunan musola ini selama 30 hari mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, dari lembaga-lembaga lain. Sampai dengan saat ini donasi-donasi untuk pembangunan ini masih tetap berlangsung, masih berlanjut. Dan luar biasanya swadaya masyarakat itu menjadi suatu yang luar biasa bagi kami. Setiap hari mereka berjibaku dengan para tukang-tukang kami untuk pembangunan dan penyempurnaan musola ini. Dan saya rasa mereka cukup bersemangat, bergembira dengan adanya pembangunan musola ini. Terakhir, harapan kami semoga saja pembangunan musola ini atau pemusola ini bisa betul-betul memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di lokasi Huntara ini dan bisa berfungsi secara optimal baik sebagai tempat beribadah maupun tempat sosial lainnya.
1: Musola Nurul Zakat ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti listrik, air bersih, sound system hingga wifi yang telah tersedia. Huntara di Desa Jenang ini diperuntukkan bagi 56 kepala keluarga terdampak tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang yang terjadi pada 13 November 2025 lalu. Selain musola, Basnas Cilacap juga menyalurkan hewan kurban dari para mudohi atau pekurban yang mempercayakan penyaluran kurbannya melalui Basnas Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 edisi siang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi ya sama aku Fanny. Kali ini di Pro 2 Hitlist yang bakal temenin kamu santai-santai sambil dengerin lagu ya. Mungkin lagi yang beraktivitas ataupun yang lagi di jalan gitu kan dengerin Pro 2. Nih aku bakal kasih kesempatan kamu buat request lagu kesukaan kamu. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca yang dari kemarin nanya-nanya kapan kak bisa request nih. Inilah saatnya teman Pro 2, langsung cus ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222, duanya 4 kali. Atau bisa ke Instagramnya Pro 2 nih di @rripro2pwt. Dan aku nanti juga bakalan live TikTok. Kamu bisa langsung request di situ ataupun ngobrol-ngobrol barengan sama aku ya. Aku tunggu sampai jam 12 aja. Ini sebagai pembuka ya. Aku bakal kasih kamu satu lagu yang gak bakalan bikin kamu bosen. Bikin apa ya, berdebar-debar terus ya, seperti rasa jatuh cinta setiap hari gitu, rasanya happy terusnya. Dari Gia Indrawari, 1000 kali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Barusan aja ya kita dengerin lagu dari Vanessa Z yang Berkaca-Kaca, yang akhir-akhir ini banyak banget yang request ya lagu dari Vanessa Z ini. Tadi juga requestan dari Amalia Putri nih, katanya selamat pagi menjelang siang Kak, izin request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian, terus juga Berkaca-Kaca by Vanessa Z sama Sembuh Tanpakunya Fajar Nur nih. Terima kasih. Oke, tadi yang Vanessa Z yang Berkaca-Kaca udah diputerin ya Amalia Putri, ntar tinggal Fajar Nur Sembuh Tanpaku udah masuk playlist, tenang aja, ditunggu aja bakal diputerin. Terus ada juga dari Asri nih yang katanya, hai Kak, Asri mau request dong lagunya Haha yang Sabrina Leanor. Ini salah satu lagu yang banyak juga di request sama teman Pro 2 ya. Oke Asri, nanti bakalan aku masukin playlist buat kamu yang mungkin belum join ya ke requestannya Pro 2 hitlist hari ini. Langsung aja cus ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau lewat Instagramnya Pro 2 juga bisa. Boleh banget di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 12 nanti ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Kita lanjut lagi ya teman Pro 2, bacain yang udah join-join buat request nih. Kalau tadi di WhatsApp-nya Pro 2, kali ini aku mau beralih nih ke Instagram-nya Pro 2. Ada yang request banyak banget ya lagunya Fajar Nur yang barusan kita puter tuh. Ada dari siapa nih? Ada Mahfa81. Terus juga ada lunarfail.lun, abis itu ada Dewi Kurnia 53 dan Yeni.lindawati yang request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Barusan udah diputerin ya, teman Pro 2. Terus ada lagi nih dari siapa? Dari Zania yang katanya mau request lagunya Cegil. Abis itu enggak cuman Zania aja ya, ini ada banyak banget yang request lagunya Cegil juga, Data _ Maher, terus Farisa _ Naura 08 ya. Dan abis itu ada yang enggak kalah banyak requestannya juga nih, ada di ujung minggunya Mesahira, ada Mornik, ada juga Kila Araifah dan juga Jihanaisha. Terus ada Molly.Rahma. Habis itu ada Ta _ Mar yang juga request nih lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Terus Barsena yang Ruang Baru. Oke, udah aku masukin ke playlist semua ya. Tenang aja, nanti bakalan diputerin satu-satu sesuai dengan antrian.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini ada informasi menarik terbaru nih. Ada An Hyo-sop nih, aktor Korea Selatan. Siapa sih yang gak kenal ya? Ini yang lagi membintangi drama terbaru nih, Sold Out On You ini. Akhirnya resmi memulai debut solo musiknya lewat lagu Something Special bersama Khalid. Dan dalam wawancaranya nih, An Hyo-sop nih ngaku kalau misalnya dia merasa sangat bahagia karena proyek tersebut berhasil membawanya kembali ke dunia musik dalam skala global ya tentunya. Dan An Hyo-sop ini mengaku bahkan langsung menerima tawaran proyek fandom dari Musico hanya bermodalkan demo lagu dan penjelasan singkat tentang konsepnya. Dan saat pertama kali dengar demo itu sambil berkendara ya di tepi Sungai Han pada hari yang cerah, An Hyo-sop ini langsung mengatakan momen itu terasa sempurna dan dia langsung ACC deh, gas aja nih, langsung collab sama Khalid nih, keren banget. Jadi bukan cuma jago di dunia acting ya, tapi ini udah mulai merambah-rambah lagi di dunia tarik suara nih. Kita tunggu aja gimana sih suara-suaranya An Hyo-sop ini sama si Khalid ini ya featuring.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

udah masuk request-request nih ke Instagramnya Pro 2. Ada dari Regang Letisa nih yang katanya mau request lagunya Piche Kota Bahagia Lagi. Boleh. Terus Pada Satu Cinta Piche Kota, dan juga lagu Mancanya pengen yang Bruno Mars Risk It All. Boleh, nanti aku bakalan masukin ke playlist dan juga puterin ya buat kamu. Terus ini juga aku baru banget ya live TikTok sama Pro 2. Kalau misalnya kamu mau join ke situ, request lewat komen-komen di live TikTok, boleh banget sampai jam 12 nanti. Ayo buruan, takutnya udah penuh nanti antriannya, enggak bisa diputerin lagi, harus nunggu besok lagi kan lama. Mendingan langsung aja nih cus ke TikToknya Pro 2 nih, karena udah ada beberapa yang join. Aku bakal sapa-sapa dulu ya. Ada dari Sofan Lutwijaya, terus juga ada Fatur Rohman, ada Ulfiatun, ada Hilda Atika, ada Alvino, terus ada siapa lagi nih, ada Kerupuk Balap, dan masih banyak lagi. Nanti aku bakal lanjut bacain ya yang request lewat TikTok. Tok, habis itu aku bakal kasih info-info menarik juga tentang dunia musik. So stay tune terus ya teman Pro 2 di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi ya teman Produa, bacain yang udah masuk nih, antrian yang super panjang nih. Ada dari WhatsApp dulu kali ya, kita bacain dari WhatsApp karena tadi kan udah lewat TikTok. Ada Bunda Dian yang katanya mau request lagunya Kenris yang judulnya Masih Seperti Dulu. Terima kasih banyak sebelumnya Kak, selamat beraktivitas untuk para teman setia RRI Pro 2 Purwokerto Radio. Oke, terima kasih Bunda Dian. Nanti aku bakal masukin ke playlist dan aku puterin ya buat kamu. Ada juga Ervita Puspa Dewi nih yang seperti biasa, lagu kesukaannya adalah Emilia Big Big World. Oke, langsung masuk ke dalam playlist. Ada juga nih, kita ke TikTok lagi ya. Ada dari Sofan Lutwijaya yang katanya mau request lagunya Radiohead, Let Down. Tadi udah kita puterin ya. Dan juga ada Hilda Atika yang request juga lagunya Raisa Bila yang tadi jadi pembuka sebelum aku on air. Itu udah aku puterin ya buat kamu semua yang belum keputer. Sabar tuh, sabar dulu, tunggu dulu. Nanti masih panjang ya, sampai jam 12 masih setengah jam lagi. Kita lanjut lagi nih, ada lagu requestannya dari TikTok juga nih. Ada Drew yang double take.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Kali ini ada info dari American Music Awards 2026 nih yang resmi berakhir ya. Pada Memorial Day di tanggal 25 Mei kemarin dari MGM Grand Garden Arena di Las Vegas dengan sejumlah kemenangan besar dan kejutan sepanjang malam. Dan ada kabar terbaru ya dari Cats A yang berhasil meraih New Artist of the Year nih di AMA ataupun American Music Awards 2026. Jadi Queen Latifah nih kembali menjadi host ya untuk AMAs ke-52 setelah sebelumnya pernah memandu acara pada tahun 1995 bersama dengan Tom Jones dan Lori Morgan ya. Jadi walaupun masuk sebagai nominasi terbanyak dengan 8 nominasi, ternyata Taylor Swift ini justru pulang tanpa penghargaan ya, sayang banget kan teman berdua. Tapi ada nama-nama lain ya seperti Olivia Den, terus juga Lady Gaga, ada Alex Warren juga yang nasibnya nih ternyata sama kayak Taylor Swift nih, gagal membawa pulang trofi. Tapi ternyata ada di kategori pendatang baru nih, ada wajah baru ya, ada Cats A yang berhasil memenangkan New Artist of the Year nih di tengah persaingan ketat melawan adanya Sombor, ada juga Olivia Den, ada juga Ella Langley, ada Leon Thomas dan juga Alex Warren. Jadi selamat ya buat yang udah menang ya, dapat trofi penghargaan di American Music Awards, terutama untuk Cats A sendiri nih. Dan yang belum berhasil mungkin rezekinya di tahun depan ya, ada Taylor Swift dan juga Olivia Den dan lain-lain. Semoga setelah ini di tahun-tahun berikutnya bisa membawa pulang trofi juga.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman berdua, sayang banget ya, udah hampir jam 12, itu artinya Produa Hitlist untuk requestan hari ini harus udahan dulu. Maaf banget ya buat kamu yang belum keputer ataupun belum kebaca sama aku karena antreannya tadi super panjang, teman Produa. Seperti biasa, requestnya selalu banyak yang antusias gitu kan di jam-jam request karena pengen dengerin lagu favoritnya. Tapi tenang aja, masih ada Produa Hitlist setiap hari ya, di jam 10 sampai jam 12. Besok masih ada lagi, coba aja besok lagi ya, siapa tahu rezeki kamu bakal diputerin lagu kesukaan kamu di situ. Tapi tenang aja, aku bakal masih temenin kamu ya teman berdua di santai siang sampai jam 3. Nanti aku bakal kasih info-info menarik dari dunia kuliner ya. Terus juga ada dunia UMKM, ada entertainment dan juga olahraga. So stay tune terus teman berdua di 99 Produ FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: 0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya Enha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enha Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, masih sama aku Feni ya. Sampai jam 3 nanti, kali ini aku bukan di Produa Hitlist lagi. Kali ini udah beralih nih ke Santai Siang karena udah siang-siang hari ini yang cerah banget ternyata ya, jeter panasnya. Jadi buat kamu yang lagi bersantai-santai, aku bakal kasih kamu info-info menarik nih dari dunia olahraga, terus juga ada dari dunia kuliner dan juga dunia entertainment nanti ya di akhir Santai Siang di sesi pertama nanti. Terus nanti dilanjutin sama Aris di sesi terakhir. So buat kamu teman Produa, stay tune terus ya di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal buka di sesi Santai Siang pertama ini dengan lagu dari Feby Putri, ini ada Halu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman berdua, mumpung masih suasana Idul Adha ya, nggak jauh-jauh lah ya, masih ada dua harian gitu. Mungkin daging di rumah kamu nih masih banyak kan, masih menumpuk gitu di kulkas. Ini ada satu informasi nih tentang 10 makanan olahan daging terbaik di Indonesia nih, versi Good Start di tahun 2026. Jadi sate kambing ini menempati posisi teratas makanan olahan daging terbaik Indonesia 2026 dengan rating 4,5 versi Taste Atlas. Dan hidangan berbasis sate ini ternyata mendominasi daftar ini ya, menunjukkan bahwa teknik memanggang daging dengan bumbu khas tentunya masih menjadi salah satu primadona ya, identitas kuliner terkuat di Indonesia. Dan Sumatera Barat dan juga Bali ini sama-sama menempatkan dua kuliner dalam daftar ini, menandakan kekayaan olahan daging Nusantara ini gak hanya kuat di Jawa aja, tapi juga tersebar di lintas daerah karena ada dari Sumatera Barat dan juga Bali. Ini aku bakal bacain singkat ya. Nominasinya ada yang pertama sate kambing dengan 4,5. Terus juga yang kedua ini ada sate padang dengan 4,4 ratingnya. Terus juga yang ketiga itu ada rendang dengan rating 4,3. Terus juga nomor 4 ada sate Madura di rating 4,3. Terus nomor 5 ini ada sate babi ya 4,2. Terus di ranking 6 ada sate ayam biasa 4,2. Terus juga di rating 7 ada sate lilit nih dari Bali di rating 4,2. Terus di rating nomor 8 ada bakso di rating nomor 4. Di peringkat 9 ada babi guling di dengan rating 4. Dan juga di peringkat terakhir 10 ada tongseng dengan rating 4. Nah, dan di antara 10 kuliner yang tadi aku sebutin, mana nih yang jadi favorit kamu?

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
0: Lagu ambiar di Pro 2.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih ya, kalau lagi siang-siang kayak gini panas dan rasanya tuh perih banget ya di kulit kamu. Apa sih yang terpikirkan di benak kamu pertama kali? Pastikan pakai sunscreen ya. Tapi ternyata teman Pro 2 gak hanya sunscreen yang bisa melindungi kulit kamu dari sinar UV, tetapi juga ada cara lain nih, ada anggur ya bagi pecinta buah anggur nih kamu. Ternyata anggur ini bukan cuma enak dijadiin cemilan sehat aja, tapi bisa bantu kamu untuk melindungi kulit dari dampak buruk sinar matahari yang terik banget ya tentunya. Dan ada penelitian terbaru nih dari Western New England University yang menemukan kalau konsumsi anggur secara rutin ini bisa mempengaruhi kerja gen yang berhubungan ya sama kesehatan kulit kamu. Dan di dalam studi tersebut nih, peserta yang rutin mengonsumsi anggur menunjukkan tanda kerusakan kulit akibat sinar UV yang lebih rendah. Dan peneliti di studi ini juga menemukan ya adanya temuan lain bahwa perubahan positif pada aktivitas gen setelah konsumsi anggur. Bahkan katanya nih manfaatnya disebut berpotensi baik juga untuk organ tubuh lainnya ya, enggak hanya untuk melindungi kulit kamu tapi juga bisa melindungi hati, ginjal sampai otak kamu. Jadi dampaknya banyak banget ya dari makan buah anggur. Tapi walaupun begitu, para ahli ini mengingatkan kalau anggur ini tetap bukan pengganti sunscreen ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap gunakan sunscreen ataupun tabir surya dan lindungi kulit saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Jadi intinya selain segar, manis dan enak ya buah anggur, ternyata bisa membantu melindungi kulit kamu dari teriknya sinar matahari. Tapi tetap harus dibarengi dengan penggunaan sunscreen tentunya.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Santai Siang. Santai Siang. Lanjut lagi ya teman berdua ya. Kali ini ada kuliner yang lagi populer, yang lagi hits-hits banget. Ini ada roti, tapi bukan sembarang roti. Ada roti sourdough nih yang makin populer dan banyak disebut lebih sehat dibandingkan roti biasa. Jadi kan akhir-akhir ini nih kayaknya banyak ya yang udah aware gitu kan sama kesehatan tubuh. Ada yang sekarang olahraganya jadi suka lari gitu kan, maraton. Dan bahkan makanannya pun udah pada bergeser dari yang tadinya makan makanan tinggi lemak dan tinggi gula, sekarang udah bergeser ke roti-roti sourdough nih. Emang apa sih bedanya dengan roti biasa gitu kan? Sourdough ini ternyata dibuat lewat proses fermentasi alami yang lebih lama nih dibandingkan roti biasa. Nah, proses ini ternyata membantu memecah gluten dan pati lebih dulu. Abis itu roti ini jadi lebih mudah dicerna sama tubuh kamu. Makanya sebagian orang nih merasa perutnya lebih nyaman dan gak gampang kembung setelah makan sourdough. Dan selain itu juga ya, sourdough ini juga punya indeks glikemik yang rendah, jadi gak bikin gula darah kamu nih naik terlalu cepat. Dan fermentasinya juga membantu tubuh ini menyerap nutrisi ya, seperti zat besi dan juga vitamin B dengan lebih baik. Tapi ingat ya teman berdua, meskipun dianggap lebih sehat, tapi sourdough itu tetap mengandung adanya karbohidrat dan juga gluten. Jadi tetap perlu dikonsumsi secukupnya aja. Jangan sering-sering, jangan setiap hari. Apalagi buat yang sedang menjaga berat badan ya, apalagi kamu yang lagi diet gitu kan, atau punya intoleransi sama gluten sendiri. Makanya biar makin sehat, sourdough ini bisa dipaduin nih sama telur, terus juga bisa sama alpukat ya, sayuran ataupun selai kacang. Tapi tetap ya, harus dimakan sewajarnya aja, teman berdua.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Santai siang. Santai siang. Teman berdua, kalau tadi ya kita aku udah kasih kamu informasi terkait dengan dunia kuliner. Kali ini beralih nih ke dunia olahraga ya. Ada info menarik dari Singapore Open 2026 yang ada di tangan Alwi Farhan dan juga pasangan Fajar Alfian atau Muhammad Sohibul Fikri ini yang bakalan tampil di babak perempat final ini. Jadi Alwi Farhan ini dijadwalkan menghadapi pebulu tangkis Jepang Kodai Naraoka. Jadi ini jadi kesempatannya Alwi untuk membalas kekalahan dari pertemuan mereka yang sebelumnya ini ada di kejuaraan Asia 2026. Dan sementara itu ganda putra Indonesia ya ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri ini juga bakalan menghadapi pasangan Malaysia nih, ada Goh Chefei dan juga Nur Izzuddin. Dan bukan cuma soal tiket semifinal ya, pertandingan ini juga jadi momen nih tentunya buat mengangkat kembali prestasi Indonesia di turnamen bulu tangkis dunia. Karena dalam beberapa turnamen terakhir wakil Indonesia ini belum berhasil menembus semifinal. Semoga hasilnya sekarang lebih manis ya untuk timnas kita. Kita harus doain terus, semoga timnas kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik nih di Singapore Open 2026.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Masih di informasi terkait timnas ya, kali ini ada timnas Indonesia sepak bola nih dari dunia olahraga sepak bola, di mana PSSI ini resmi memastikan timnas Indonesia bakalan bermain di Stadion Pakansari Bogor untuk dua laga kandang fase grup Piala ASEAN 2026 atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF ya teman berdua. Jadi timnas Indonesia ini yang tergabung di grup A bakalan menghadapi Kamboja pada tanggal 27 Juli mendatang dan Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang di Stadion Pakansari Bogor. Sementara kalau misalnya berhasil lolos ke semifinal ya, semoga aja, pertandingan bakalan pindah nih ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi pihak PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia ini memilih Pakansari karena kapasitasnya dinilai lebih pas ya untuk pertandingan fase grup, yakni sekitar 30 ribu penonton. Dan kabar baiknya, stadion yang sempat mengalami adanya kerusakan atap sekarang ini udah dalam proses perbaikan ya, dan dipastikan bakalan siap nih untuk digunakan sebelum pertandingan dimulai. Jadi buat para pendukung timnas ya, siap-siap nih ramein Pakansari, Studio Pakansari Bogor, dan dukung langsung nih perjuangan timnas Indonesia di Piala ASEAN 2026. Dan semoga aja, kita doain semoga timnas kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia. Radio FM, Purwakarta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Terbaik FM, Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Kali ini ada timnas Argentina nih ya teman Pro 2 yang ternyata ini masih dipimpin sama Messi di tim Tango di Piala Dunia 2026. Jadi pelatih Lionel Scaloni ini resmi mengumumkan daftar skuad final 26 pemain Argentina untuk Piala Dunia 2026 pada hari Jumat. Hari ini banget nih ya. Dan sang mega bintang Lionel Messi ini dipastikan masuk ke dalam skuad tersebut. Jadi masuknya nama Messi ini sekaligus menandai peluang sang mega bintang yang menjalani Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya. Jadi sebelumnya Lionel Scaloni ini telah memilih adanya 55 pemain ini yang masuk ke dalam skuad sementara. Jumlah ini juga kemudian dikerucutin lagi nih jadi 26 pemain untuk turnamen yang digelar di Amerika Serikat, terus juga ada Kanada dan Meksiko mulai 12 Juni. Dan kalau misalnya tampil ya, Messi ini bakal menorehkan sejarah dengan penampilan ke-6 di Piala Dunia setelah sebelumnya beraksi pada edisi di tahun 2006, terus juga 2010, 2014, 2018, dan juga terakhir 2022. Dan Kapten Argentina itu ternyata datang dengan status legenda hidup ya, setelah mengantar negaranya ini meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan trofi tersebut tentunya melengkapi perjalanan panjang Messi ini bersama Albi Celeste dan juga mengakhiri penantian Argentina sejak terakhir juara di tahun 1986.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai siang. Ada informasi terakhir ya, ini dari dunia olahraga teman Pro 2. Buat kamu yang mau nonton langsung nih laga uji coba timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik nih, siap-siap ya, berburu tiketnya ya. Soalnya PSSI ini cuma melepas sekitar 35.000 tiket buat dua pertandingan tersebut. Aduh, jadi gak fokus ini. Jadi laga ini bakalan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih di tanggal 5 dan juga 9 Juni mendatang. Dan menariknya tribun yang dibuka nih hanya bagian bawah aja, sementara tribun atas itu gak digunakan ya teman Pro 2. Jadi untuk harga tiketnya nih dibagi jadi 3 kategori, mulai dari 300.000 untuk tribun utara dan selatan, terus juga ada 500.000 nih di sisi timur dan barat, sampai tiket premium yang dibanderol harga Rp750.000. Jadi meskipun penjualnya belum secepat laga kualifikasi Piala Dunia, tapi pihak PSSI ini tetap optimis ya, tiket bakalan habis ludes terjual menjelang pertandingan. Jadi buat kamu ya supporter timnas, buat aku juga, kita semua yang mau mendukung timnas secara langsung ya di lapangan, buru-buru tiketnya, war ticket. Jadi jangan cuma war ticket konser aja, semoga ini bisa jadi dukungan buat timnas ya, jadi semangat nanti saat bertanding. Buru-buru nih, takut kehabisan soalnya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Santai siang. Kali ini ada berita dari dunia entertainment ya teman-teman berdua. Dibuka dari kabar terbaru Teteh Ariana nih yang mulai comeback lagi nih. Siapa yang nungguin? Udah lama banget ya kayaknya gak ngeluarin single terbarunya. Karena ternyata Ariana Grande ini resmi memulai era album barunya bertajuk Petal nih. Jadi Ariana ini baru aja merilis single pembuka ya berjudul Hate That I Made You Love Me pada Jumat kemarin. Dan Jumat ini ya, iya hari ini berarti ya. Lagu ini ternyata punya nuansa santai tapi agak-agak dark sedikit dan bercerita tentang hubungan cinta yang gak seimbang ya. Jadi lewat lagu ini Ariana ini menceritakan kisah seseorang yang jatuh cinta sama dia sementara dirinya ini ternyata gak punya perasaan yang sama tuh, bertepuk sebelah tangan gak tuh. Tapi walaupun begitu ya, hubungan mereka ini justru jadi rumit dan juga penuh drama nih tentunya di single terbarunya ini. Jadi album Petal ini sendiri dijadwalkan bakalan rilis nih pada 31 Juli 2026 dan udah sangat dinantikan ya tentunya sama para penggemarnya. Dan apalagi ini jadi proyek terbarunya Ariana ya setelah sukses lewat film Week dan juga album Eternal Sunshine-nya. Aduh jadi gak sabar ya, kayak apa sih ini karya terbarunya Teteh Ariana nih yang comeback

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini ada kabar terbaru dari dunia musik, festival musik ya teman berdua. Ada Java Jazz Festival 2026 nih. Siapa yang udah nunggu-nunggu dari tahun-tahun kemarin yang bakalan resmi digelar ya mulai 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Peak 2 Jakarta Utara. Dan tahun ini Java Jazz ini memasuki edisi ke-21 ya. Dan bakalan dimeriahkan sama banyak musisi keren dari dalam maupun luar negeri nih. Dan untuk special show-nya sendiri nih ada John Batiste, terus juga ada Ella May, ada Wave to Earth, sampai Daniel Caesar sendiri. Dan gak kalah dari artis-artis luar ya, ada musisi Indonesia juga yang gak kalah meriah di teman produa. Ada Mahalini, ada Ran, ada Yovie Widianto, Andin, sampai Sleng loh yang siap menghibur penonton selama 3 hari penuh. Dan buat yang mau datang ya, tiket harian ini masih tersedia mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah aja. Sementara beberapa special show seperti Daniel Caesar ini sudah sold out. Sayang banget ya kayak gak kebagian kemarin-kemarin war. Ini jadi buat para pecinta jazz dan musik live ya, Java Jazz Festival 2026 ini siap jadi salah satu event musik paling seru akhir pekan ini nih. Mulai hari ini banget, siapa yang udah siap-siap nonton, udah persiapan mau nonton ataupun mau berburu tiket hariannya ya, langsung cus hati-hati di jalan ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Gak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah. Tapi kualitasnya gak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.

Santai siang. Santai siang. Masih tentang konser-konser ya, teman Pro 2, ini banyak banget ternyata yang menggelar konser ya di Indonesia. Ada kali ini ada Meteor Garden nih, siapa sih yang nggak tahu grup band, boy band legendaris ini berawal dari drama Cina ya. Jadi ada Meteor Garden yang rangkaian konser reuni F4-nya ini bertajuk Forever. Resmi dimulai malam ini nih di Jakarta. Selama 3 hari ke depan, para member legendaris ya seperti Jerry, yang ada juga Vanessa Wu, dan juga Vic Choi ini bakalan nostalgia bareng sama fans Indonesianya. Dan gak cuma itu, konser ini juga dimeriahkan oleh Ashin dari Mayday. Dan menjelang konser ya, teman Bro 2, suasana ini makin hangat saat para personel ini mencoba mengingat bahasa Indonesia yang pernah mereka pelajari. Ada juga Vanessa Wu yang bahkan masih lancar mengucapkan terima kasih, terus aku cinta padamu ya, dan sampai apa kabar nih dalam bahasa Indonesia. Sementara Vic Choi ini sendiri malah ngakak karena mulai lupa arti katanya itu sendiri. Jadi mereka ini selain bernyanyi, mereka juga bakalan ada interaksi langsung nih sama para penggemar besok. Dan Vic ini juga bilang ya, kalau misalnya konser Indonesia ini terasa sangat emosional karena membawa banyak kenangan banget nih buat para fans lintas generasi. Sedangkan Ashin ini mengaku super antusias ya, karena ini jadi pengalaman pertamanya tampil di Indonesia. Bahkan dia lagi latihan bahasa Indonesia nih supaya bisa lebih deket dengan penonton malam nanti. Jadi konser Forever ya di Jakarta digelar tanggal 28 sampai 30 Mei sebelum lanjut mereka tur lagi tuh ke Filipina, abis itu ke Thailand, Singapura, sampai ke Malaysia. Siapa nih yang mau ikut nostalgia bareng F4 hari ini sampai tanggal 30? Mungkin diantara kamu udah ada yang siap-siap mau konser, ikut konser ya, udah dapet tiketnya ya. Duh, enak banget nih, aku juga penggemarnya F4 nih sebenarnya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Informasi terakhir dari dunia entertainment ya teman Pro2, ada dari tadi kan udah bahas-bahas tentang musik ya, sekarang beralih deh ke dunia film nih. Ada aktris Lukita Maxwell yang kembali mencuri perhatian setelah dipastikan bergabung dalam film horor Backrooms ya, produksi A24. Jadi nama Lukita ini sebelumnya dikenal luas lewat penampilannya di serial Generation and Shrinking yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta muda berdarah Indonesia yang bersinar di industri hiburan Hollywood. Dan film Backrooms sendiri ini diadaptasi ya dari fenomena horor internet viral The Backrooms, konsep dunia labirin yang gak ada ujungnya yang penuh dengan atmosfer liminal dan rasa terjebak nih. Dan proyek ini juga disutradarai oleh Kane Parsons ya, kreator muda yang sebelumnya populer juga lewat serial video analog horor bertema Backrooms di internet. Dan di Indonesia sendiri teman Pro2, film tersebut dijadwalkan tayang mulai 10 Juni 2026 dan menjadi salah satu rilisan horor yang paling dinantikan tahun ini nih. Biasanya kan memang film-film horor nih paling digemari ya sama orang-orang Indonesia. Pasti kamu salah satunya kan teman Pro2 nih. Tungguin aja di tanggal 10 Juni 2026 akan tayang Backrooms ya di bioskop kesayangan kamu.

Ya, santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, ternyata ya jam udah menunjukkan kurang dari 5 menit sebelum jam 3 nih. Itu artinya santai siang sesi pertama ya barengan sama aku Feni harus udahan dulu. Tapi tenang aja, habis ini masih ada santai siang sesi terakhir barengan sama Aris, terus lanjut lagi di sore ceria. Makasih banget ya buat kamu nih yang udah join sama aku dari Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12, terus lanjut ke santai siang sesi pertama dari jam 12 ya sampai jam 3. Buat kamu stay tune terus ya, karena masih ada Aris di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku Feni pamit undur diri. See you and bye.

Rezeki yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Strong as fuck, boy.

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini ya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik aja dan masih semangat buat menjalani hari Jumat ini, teman Pro 2. Dan ya, tentunya di Santai Siang sesi kedua ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu. Nanti aku lanjut lagi di sore ceria ya, dan aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin music director Pro 2, ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

PMK Banyumas lagi kenceng-kencengnya ya ngebentuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM buat ngurusin sampah pasar, dan strategi ini diambil buat nurunin volume sampah sekaligus nyari cuan dari hasil olahan. Nah, skemanya gimana? Jadi skema lengkapnya dari hulu sampai hilir, mulai dari pemilihan awal, peran KSM sebagai pengelola tengah, hingga berakhir di TPST BLE Ulahar Wetan ya. Dan pedagang di 28 pasar tradisional Banyumas didorong buat bikin KSM mandiri supaya bisa milah sampah yang high value sampai plastik cacahan sendiri ya, biar makin maksimal. Dan pemerintah bakal turun tangan ngasih bantuan alat pencacah sampah. Proyek ini juga bakal didukung sama pembangunan 15 TPST baru buat nanganin sampah organik pasar yang biasanya cepet bau ya kalau nggak gercep diurus gitu teman-teman. Dan fokus utamanya biar sampah nggak cuma numpuk tapi punya nilai ekonomi buat para pengelolanya. Nah, itu dia teman produknya. Mudah-mudahan strategi pengelolaan sampah ini menjadi salah satu terobosan yang bagus lagi ya teman produknya, supaya sampah di Banyumas pun semakin banyak yang bisa dikelola dengan baik.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Santai siang. PMK Banyumas ya resmi pangkas tarif retribusi pasar tradisional sekitar 50% lewat Perbup nomor 8 tahun 2026. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang ibunya atau kamu sendiri aktif gitu jualan di pasar, ini satu kabar yang menarik juga ya. Dan kebijakan ini diambil buat ngerem lonjakan tarif sebelumnya yang nyampe 300% dan bikin tingkat kepatuhan bayar pedagang itu anjlok cuma sisa 40% teman Pro 2 ya kan. Dan penyesuaian harga ini dihitung bareng Akademisi Unsud berdasarkan inflasi periode 2011-2024 supaya lebih masuk akal buat kondisi ekonomi sekarang gitu. Contoh realnya sewa ruang pasar tipe A turun drastis dari Rp50.000 ya jadi Rp23.300 per meter persegi tiap bulannya. Dan buat pedagang yang terlanjur bayar pakai tarif mahal sebelum aturan ini keluar, kelebihan duitnya bakal langsung dikonversi jadi deposit nih buat pembayaran periode berikutnya ya. Dan langkah ini tujuannya simpel, biar pedagang gak keberatan, terus kepatuhan nih bayar balik ke 100% dan pendapatan asli daerah atau PAD itu tetap aman juga teman-teman.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, sering terjadi kecelakaan di perlintasan rel kereta api yang gak resmi gitu ya. Nah ini KAI Daop 5 Purwokerto resmi tutup perlintasan liar di Jeruk Legi ya, di Cilacap teman Pro 2. Langkah ini diambil gara-gara jadwal kereta makin padat mencapai 132 perjalanan sehari dengan jeda antar kereta cuma 12-14 menit. Berarti kan gak terlalu lama ya, dan area ilegal ini dinilai rawan banget kecelakaan fatal ya. Tercatat udah ada 5 insiden dengan 3 korban jiwa sepanjang awal 2026 teman Pro 2. Dan penutupan jalur KM 375 plus 8 garis miring 9 ini harga mati buat jaga keselamatan perjalanan kereta dan juga warga. Masyarakat dilarang keras buka lagi jalur ilegal dan diimbau tertib pakai perlintasan resmi demi keamanan bersama.

Semua berdua menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus usai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku nanti di Sore Ceria dan di Tasbih juga. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Di tengah harapan besar publik sepak bola Inggris ya, skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2026 hadir dengan wajah baru. Kombinasi pemain muda berbakat dan nama-nama senior yang masih menjadi tulang punggung tim. Dan berikut laporan dari Robin Abdul Rahman.
3: Di tengah harapan besar publik sepak bola Inggris, skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2026 hadir dengan wajah baru. Kombinasi pemain muda berbakat dan nama-nama senior yang masih menjadi tulang punggung tim. Di bawah arahan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, Inggris datang dengan ambisi besar mengakhiri penantian panjang sejak gelaran Piala Dunia tahun 1966. Tuchel membawa pendekatan berbeda. Dirinya tak segan mencoret sejumlah nama besar demi membangun tim yang dianggap lebih solid dan lapar prestasi. Di bawah mistar gawang Jordan Pickford masih menjadi pilihan utama. Pengalamannya di turnamen besar membuatnya tetap dipercaya menjaga gawang The Three Lions. Di lini belakang, kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan utama. Nama seperti John Stone, Ezri Konsa, hingga Tino Livramento menjadi bagian penting dari pertahanan baru Inggris. Absennya Harry Maguire bahkan menjadi salah satu keputusan paling mengejutkan dalam skuad kali ini. Namun kekuatan terbesar Inggris tetap berada di lini tengah. Jude Bellingham menjelma menjadi motor permainan sekaligus simbol generasi emas baru sepak bola Inggris. Bersama Declan Rice dan Kobbie Mainoo, lini tengah Inggris tampil penuh energi, agresif dan kreatif. Kehadiran pemain muda seperti Mainoo menunjukkan keberanian Tuchel memberikan panggung kepada generasi muda. Di sektor depan, Kapten Harry Kane masih menjadi tumpuan utama. Ketajamannya tetap dibutuhkan Inggris untuk memburu gol di turnamen terbesar di dunia ini. Kane akan didukung pemain-pemain cepat serta eksplosif seperti Bukayo Saka, Marcus Rashford, hingga Eberechi Eze. Sementara itu, pemanggilan kembali Ivan Toney menjadi kejutan yang cukup menyita perhatian publik sepak bola Inggris. Meski begitu, keputusan Tuchel menuai kontroversi. Nama-nama besar seperti Phil Foden, Cole Palmer, hingga Trent Alexander-Arnold harus rela tersingkir dari daftar akhir skuad. Banyak pengamat menilai keputusan tersebut berani, namun Tuchel tampaknya lebih mengutamakan keseimbangan tim dibandingkan sekedar popularitas pemain. Kini harapan besar kembali berada di pundak tim Inggris ini setelah bertahun-tahun selalu disebut favorit juara, namun nyatanya gagal di momen penting. Piala Dunia 2026 menjadi ujian sesungguhnya bagi generasi baru The Three Lions. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi jutaan pendukung, Inggris datang bukan hanya sekedar untuk tampil, mereka datang untuk memburu sejarah baru.
2: Itu dia informasi terkait dengan info Gema Piala Dunia 2026. Kamu bisa simak informasi lainnya dan informasi selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital.

0: di gadget kamu.
1: Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya, kali ini masih bersama aku Aris di Sore Ceria, tepatnya di sesi acara Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati ya. Dan nanti kita bakal ngebahas terkait dengan tema sore hari ini, iman di atas ketakutan. Buat kamu yang nanti pengen nonton ya tayangan ini, bisa tonton secara live di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan ya, sore hari ini sudah hadir di studio ya guru kita, ada Bapak Ismail LC Mhum. Beliau adalah dosen tasawuf dan psikoterapi Islam dari UIN Saizu ya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, sore hari ini temanya adalah iman di atas ketakutan gitu. Ini kalau boleh tahu kenapa akhirnya Pak mengambil tema ini Pak?
1: Ya ini sudah fenomena umum ya. Yeah. Kalau kita lihat generasi sekarang lah, Gen Z lah, itu mau diakui atau tidak, mereka sekarang dalam fase serba ketakutan.
0: Oke, ketakutan ya.
1: Ketakutan ini tidak hanya secara fisik ya, tetapi secara mental juga. Mm-hmm. Di mana mereka takut akan masa depan, takut tidak diakui, takut tidak tervalidasi dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Sehingga saya kira ini menarik karena apa? Ketika kita kaitkan dengan Idul Adha itu ya,
0: yeah,
1: di mana Nabi Ibrahim itu ujiannya banyak dan itu semuanya terkait dengan ketakutan.
0: Mm-hmm.
1: Dan pada akhirnya ya Nabi Ibrahim mendapatkan hal yang terbaik dengan mengalahkan ketakutan itu dengan keimanan beliau.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ini memang kalau anak muda zaman sekarang itu sebenarnya mungkin merasakan banyak ketakutan-ketakutan yang dimana ketakutan itu akhirnya mempengaruhi dalam keimanan gak sih Pak?
1: Iya, benar. Jadi terkadang kayak gini,
0: ya,
1: mereka itu terlalu takut dengan manusia. Padahal manusia, padahal kalau kita lihat, kalau kita takut dengan Tuhan, itu pasti akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang positif.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita takut ke manusia, kalau kita takut hal-hal yang duniawi, itu pasti mengarahnya ke hal yang negatif.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Sebagai contoh misal, saya takut dapat dosa nih. Saya takut masuk neraka nih.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan takut, dia takut terhadap Allah. Mm-hmm. Maka dari ketakutan itu yang muncul itu adalah dia rajin melaksanakan kebaikan.
0: Oke. Okay.
1: Beribadah dan lain sebagainya. Tapi kalau misal orang itu takut kepada duniawi, manusia lah misal, wah ini nanti kalau saya tidak ikut tren kayak gini, nanti saya tidak diakui nih.
0: Oh iya, di lingkungannya
1: iya,
0: gitu
1: kan, ya. Jadi FOMO kan akhirnya
0: iya,
1: kan. Nah, kalau tidak melakukan tren kayak gini, nanti gak diakui. Dan kita kan gak tahu tren itu positif atau negatif ya. Malah bisa kita lihat bagaimana tren-tren di apa media sosial itu lebih banyak mengarah ke negatifnya,
0: yeah,
1: yang joget-joget lah, yang apalah kayak gitulah. Sehingga dari ketakutan itu bukan malah dia menjadi sesuatu yang baik,
0: okay,
1: tetapi malah mengarah kepada yang negatif seperti okay itu.
0: Berarti ini kita harus tahu ya porsi ketakutannya itu. Misalkan atau mengarahkan rasa takutnya itu ke Allah atau ke manusia, ini kita harus bisa mengarahkan dong Mbak ya.
1: Iya benar. Saya contohkan di Nabi Ibrahim ya. Itu kan beliau beberapa kali mengalami ujian ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang pertama beliau merasa ketakutan akan hilangnya jati diri.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dari proses ketakutan itu kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhannya kan,
0: ya.
1: Nah, sampai kemudian dia dituntun dan mendapatkan Tuhannya. Nah, itu berawal dari ketakutan, kemudian diakhiri dengan keimanan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian yang kedua, contoh Nabi Ibrahim yang dia menghancurkan berhala,
0: okay, yeah,
1: yang dia mau dibakar, itu kan kalau kita secara nalar ya,
0: yeah,
1: orang mau dibakar nih, ya pasti ada ketakutan secara fisik kan,
0: yeah, yeah,
1: nanti saya dibakar, saya melepuh dan lain sebagainya, tapi Nabi Ibrahim sama sekali menghilangkan ketakutan itu.
0: Hmm.
1: Oh, saya punya Tuhan kok.
0: Oke.
1: Okay. Ya, akhirnya kan Nabi Ibrahim dibakar tanpa merasakan panas apapun, malah Allah menjadikan di dalam api itu dingin.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim diberikan sebuah perintah untuk mengorbankan anaknya Ismail, ya. Bukan saya tapi ya.
0: Ismailnya beda ya.
1: Suruh mengorbankan Ismail, dia kan sudah, dia merasa ketakutan, ya. Ketakutannya apa? Ya dia dari proses perjalanan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan panjang kan.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan baru beberapa kali bertemu, baru bertemu lah. Kemudian disuruh untuk mengorbankan anaknya. Nah, tapi dari ketakutan itu, takutan kehilangan itu, kemudian beliau dikalahkan, atau ketakutan itu dikalahkan oleh keimanan beliau, sehingga kemudian ya pada akhirnya ketika kemudian rasa ketakutan itu hilang, sehingga pengorbanan beliau itu bukan pada Nabi Ismailnya, tapi Allah telah memberikan contoh bahwa pengorbanan seorang hamba itu adalah mematikan rasa kepemilikannya. Jadi Nabi Ibrahim itu dia tidak punya milik apapun terhadap Nabi Ismail. Jadi dia mematikan rasa kepemilikannya, mematikan rasa egonya dan lain sebagainya. Ini yang menjadi acuan kenapa korban di Idul Adha itu bukan hanya secara teknis kita nyembelih kambing dan sebagainya, tetapi ada unsur yang lebih jauh itu.
0: Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita konteksnya Idul Adha dan juga anak muda gitu kan. Rasa takut itu bukannya hal yang manusiawi,
1: ya? Iya, manusiawi, benar. Rasa takut itu manusiawi, bahkan Nabi pun dalam misal Nabi Su'aib ya, dia pernah merasakan takut ketika dia mau masuk ke rumah, saya lupa kayak itu. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Yunus yang dimakan paus, dia juga kan merasa ketakutan. Jadi ketakutan itu memang manusiawi, tetapi tinggal bagaimana kita memanage ketakutan itu.
0: Oh iya, memanage-nya ya.
1: Memanage-nya gimana? Ketika kita berkaitan dengan ketakutan fisik, maka hal apa yang harus kita lakukan? Ketika kita ketakutan dalam hal psikologis, misal atau masa depan, apa yang harus kita lakukan?
0: Itu
1: kayak gitu. Misal kita takut nih, ini misal nih, saya sekolah, sarjana itu banyak sekali. Sarjana banyak sekali, lulusannya banyak sekali. Nah, presentasi saya untuk mendapatkan kerja nanti bagaimana?
0: Kan
1: kayak gitu kan? Akhirnya kemudian dia merasa takut dengan masa depan, takut nggak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kita petakan. Ini ketakutan saya di mana nih? Kalau ketakutan saya di fisik, maka kita kuatkan di fisiknya, tapi dengan landasan keimanan. Misal kita takut bagaimana nanti ke masa depan kita, yuk kita perbaiki dari masa sekarang. Saya contohkan kita megang uang 100 lah. Kita megang uang 100, itu mau bagus, mau jelek, mau kotor, mau bersih. Kira-kira kalau orang dikasih uang itu mau nggak?
0: Ya mau, karena mau. Ada nilainya.
1: Iya, ada nilainya gitu kan. Nah, kita berbicara masa depan, yuk kita harus punya nilai dulu gitu loh. Itu kalau kaitannya dengan fisik ya. Itu kita harus punya value dulu, kita harus punya nilai dulu sehingga nanti kita selesai kita nggak akan merasa takut gitu loh. Mau diapakan saja nanti kita tetap punya nilai.
0: Seperti
1: itu. Kemudian kalau secara jiwa ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Al-ibadatu nurun wal maksiatu zulmun. Atau ada yang mengatakan al-ngilmu nurun wal maksiatu zulmun. Orang melakukan ibadah atau orang dia mempunyai ilmu atau dia belajar ilmu itu adalah sebuah cahaya. Dan ketika dia melakukan maksiat, dia akan masuk ke dalam kegelapan. Sehingga kemudian ini bisa menjadi introspeksi diri. Ketika kita merasa takut dalam hal jiwa, nah apakah kita termasuk orang yang rajin melakukan ibadah atau kita orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Hmm. Sehingga itu menjadi standar nanti. Nah, karena gini, orang-orang alim, orang-orang yang dulu ibadahnya baik, itu pasti mereka tidak merasa tidak mempunyai rasa takut.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah, mau Allah kasih takdir apapun dia akan menerima. Dia tidak akan merasa takut dengan itu. Seperti itu. Jadi kita harus mempunyai porsi, ya, mempunyai porsi bagaimana sih penempatan kita dalam mengontrol ketakutan itu sendiri.
0: Oke, seperti itu. Oke, baik Pak, kita break dulu sebentar ya. Siap. Dan nanti lanjut lagi buat teman-teman Pro 2 yang pengen menonton secara langsung bisa ditonton di channel YouTube RRI Purwokerto. Nanti kami bakal balik lagi, so pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di sore ceria di acara Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati, masih bersama dengan Pak Ismail. Masih semangat ya Pak ya? Masih semangat ya. Oke. Pak, tadi kita udah ngebahas cukup banyak ya terkait dengan ketakutan terhadap duniawi dan juga ketakutan kepada Tuhan, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, gimana cara kita memanage supaya ketakutan itu bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah, Pak?
1: Oke, baik. Jadi setiap manusia itu mempunyai keinginan.
0: Iya.
1: Tapi Allah juga mempunyai kehendak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi terkadang kehendak Allah itu berbeda dengan keinginan manusia.
0: Oh iya, sering terjadi. Ya.
1: Maka dari itu kita sebagai hamba itu harus bisa memahami bahwa kedudukan kita adalah seorang hamba, sehingga apa yang kita inginkan itu harus kita kalahkan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
0: Oke.
1: Seperti itu. Misal maghrib nih, kita harus sholat misal.
0: Yeah.
1: Wah, kita lagi nongkrong.
0: Waktunya pendek banget loh maghrib ya.
1: Waktunya nongkrong nih, kita lagi nongkrong. Nah, itu kan keinginan kita kan, ah lagi enak-enak nongkrong ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan. Tapi sebagai hamba kita harus memahami bahwa kedudukan kita adalah seorang hamba.
0: Iya.
1: Maka kemudian tidak semua keinginan yang kita inginkan itu harus terpenuhi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena di situ ada kehendak Tuhan yang terkadang itu berbeda dengan keinginan kita. Maka sebagai seorang hamba, kita harus mendahulukan kehendak Tuhan dibandingkan dengan keinginan diri sendiri. Itu. Nah, dari situ nanti kita bisa memahami bahwa ada sebuah ayat yang mengatakan wangasa antakruhu syai'a wa huwa khairul lakum wangasa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Terkadang ada hal-hal yang menurut kita itu baik, tapi bagi Tuhan buruk.
0: Oke. Okay.
1: Begitupun sebaliknya, terkadang menurut kita buruk, ternyata menurut Tuhan baik.
0: Baik ya.
1: Nah, dari dua ini kita bisa memetakan bahwa mau sekeras apapun kita, ya, mau setakutnya apapun kita, kita harus pahami bahwa oh ini adalah takdir dari Tuhan dan ya. Allah itu pasti menginginkan yang terbaik untuk
0: hambanya. Ya?
1: Hambanya.
0: Ya.
1: Nah, maka ini harus ditanamkan secara mendalam bahwa apapun yang kita takutkan, ya apapun yang kita takutkan, kita harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang maha baik, sehingga nanti semuanya akan berakhir dengan baik.
0: Okay. Ya,
1: banyak contoh-contoh yang sudah saya contohkan tadi, bagaimana Nabi Ibrahim melawan ketakutan itu. Ya, kita sebagai manusia biasa, kemudian generasi masa sekarang, tidak perlu kemudian untuk merasakan takut berlebihan.
0: Yeah.
1: Takut boleh, tetapi jangan berlebihan. Ya. Atau malah mungkin sampai ada yang bunuh diri itu kan
0: yeah,
1: itu yeah. Itu terlalu berlebihan ya
0: yeah.
1: Setiap ujian yang diberikan oleh Allah ya atau setiap hal yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti harus kita yakini bahwa itu berujung kepada sesuatu yang baik.
0: Okay.
1: Nah, maka kemudian apapun yang kita takutkan, apapun yang kita rasakan, ketika kita keimanannya kuat, ya, ketika kita imannya kuat, maka kita bisa mengurangi rasa ketakutan yang berlebihan.
0: Oke.
1: Ya, misal saya takut tidak diakui atau tidak disenangi oleh orang-orang, ya nggak masalah. Yang penting saya dekat dengan Tuhan. Saya tidak ikut FOMO dengan
0: tren-tren
1: yang ada, tapi saya tetap menjaga keimanan saya, itu nggak perlu takut dengan itu, ya bahwa ada ketakutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketakutan terhadap manusia, tetapi ketakutan dengan Tuhan.
0: Tuhan ya, oke. Okay. Nah ini Pak, kan kadang-kadang kalau aku ngelihat ya di circle anak bunda kadang-kadang gini, di mana mereka sebenarnya tahu dan ngerti gitu ya. Ada ketakutan juga di sana, tapi akhirnya terbawa juga nih sama arus yang ada. Yeah. Ini gimana? Kayak sebenarnya, wah ini takutnya nanti diazab nih. Tapi ya gimana ya ngikutin teman-teman? Nah ini gimana Pak menyikapi ini?
1: Iya, yang pertama yang jelas dari segi keimanan berarti masih kurang.
0: Masih kurang ya? Iya, oke.
1: Karena orang yang imannya kuat mau digoda apapun dia pasti tidak akan meninggalkan kewajibannya.
0: Kewajibannya ya.
1: Oke itu. Kemudian yang kedua, ya ini kan ketakutan yang digendong bersama gitu ya. Wah, okay. Udahlah kita rame-rame ini
0: ya. Rame-rame gitu kan. Ini ya,
1: ya. Ya. Ya ini makanya kemudian kita terkadang lebih takut untuk ditinggalkan oleh teman-teman.
0: Oh iya iya.
1: Dibandingkan dengan kita takut ditinggalkan oleh Tuhannya.
0: Oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Seperti itu. Makanya saya bilang keimanan harus di atas ketakutan.
0: Oke. Okay. Ya,
1: ketakutan dalam hal ini adalah ketakutan yang berhubungan dengan duniawi.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti di sini kita memilih circle pertemanan pun perlu ya, Pak ya?
1: Iya, perlu.
0: Yeah, okay.
1: Kalau dalam kitab Ta'lim itu ada syarat-syaratnya.
0: Okay.
1: Bagaimana cara mencari teman. Tetapi bukan berarti kemudian kita anti pertemanan ya.
0: Iya.
1: Kita boleh pertemanan dengan siapapun, tetapi kita harus bisa memanage bagaimana sih kita berteman, bagaimana sih kita berhubungan, bagaimana sih saya berhubungan dengan teman, dan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah gitu loh. Sehingga nanti tidak ada yang dikecewakan antara Tuhan ataupun teman kita.
0: Oke, karena hubungan sesama manusia pun perlu ya Pak ya?
1: Perlu.
0: Karena itu bagian juga dari keimanan ya? Oke. Nah di era media sosial Pak, gimana cara menahan diri nih untuk tidak bisa tidak ngikutin tren-tren yang mungkin arahnya itu ke arah negatif gitu loh.
1: Oke. Yang pertama diyakini bahwa kita hidup itu sebagai hamba, kita punya Tuhan.
0: Ya.
1: Kita punya Tuhan, kita harus mempunyai rasa takut terhadap Tuhan.
0: Ya.
1: Dan kita harus bisa mengurangi rasa takut kepada manusia.
0: Ya, oke.
1: Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa tidak semuanya yang menjadi tren itu harus kita pahami bahwa tidak semua yang jadi tren itu adalah hal positif.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita harus bisa pintar-pintar memilih, oh ini tren yang positif atau tren yang negatif. Nah, bagaimana kita bisa menilai ini tren positif atau tren negatif? Yang pertama, kita posisikan diri kita bukan sebagai orang yang sedang melakukan tren itu, tetapi posisikan saya atau kita sebagai orang yang sedang melihat atau mengamati tren itu. Apakah tren itu baik atau tidak? Biasanya kalau tren itu kan orang yang melakukan itu tidak, bis pokoknya saya terkenal gitulah.
0: Iya, ya, yang penting banyak yang komen,
1: yang banyak yang komen. Ya. Tetapi sebagai orang pengamat itu kan pasti berbeda, pemahamannya kan berbeda. Orang kok bagian tren kok sampai kayak gini?
0: Ya, dampaknya gimana? Ya,
1: dampaknya gimana?
0: Okay.
1: Nah, kita harus memposisikan diri kita tidak hanya sebagai pelaku trennya, tetapi orang yang mengamati tren tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan dampak dari mengikuti hal tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dampaknya seperti apa? Ini mempengaruhi nggak pada diri saya, orang tua saya, keluarga saya, atau masyarakat di sekitar saya atau tidak?
0: Iya.
1: Ya.
0: Setidaknya memalukan atau tidak?
1: Iya. Iya. Ya, terkadang kita memang kalau kita lihat orang-orang yang melakukan itu kan, ya mereka kadang tidak sadar gitu loh.
0: Iya.
1: Yang penting tren aja. Padahal banyak nyinyir-nyinyiran yang kemudian orang kok sampai kayak gitu gimana? Terus bagaimana keluarganya dan sebagainya kan?
0: Iya. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini waktunya karena udah mau habis juga, Pak. Nah, mungkin sebagai closing statement, ya pesan buat anak-anak muda yang sekarang itu, ya mungkin antara ikut sana atau ikut sini masih terombang-ambing di antara itu, gitu kan. Boleh, Pak, untuk sebagai closing statement dan juga saran ataupun pesan untuk teman-teman Pro2.
1: Oke, ada sebuah ayat, ya, surat At-Talaq, ya, ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bayar cukuhu min haitsul la yahtasib. Orang yang mempunyai rasa iman, orang yang mempunyai rasa takwa, itu pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, sebagai salah satu contoh di sini adalah memberi rezeki tanpa berusaha. Nah, ini harus kita yakini dalam hal apapun, ya. Ketakutan apapun, kita harus menggantungkan keimanan kita di atas ketakutan itu. Dan Anda harus yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan pernah merasa takut dengan duniawi, tapi takutlah dengan Tuhanmu.
0: Oke, terima kasih Pak Ismail. Mudah-mudahan siap. Obrolan kita bisa menginspirasi banyak orang, mudah-mudahan ya. Oke, kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan ya Pak.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih untuk acaranya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, teman berdua, itu tadi obrolanku bersama Pak Ismail LCM Home. Beliau adalah dosen tasawuf dan juga psikoterapi Islam ya dari UIN Seizu. Buat kamu yang ketinggalan acara ini, bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan nanti masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Tempat kedua ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Taufik Gunawan. Halo, selamat sore Mas Taufik.
1: Halo, selamat sore Mas Aris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Aris. Selamat sore kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Jumat sore ini yang terpantau oleh kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali dari simpang alun-alun Kota Purwokerto. Kendaraan dari timur di sore hari ini terpantau cukup ramai melintas di depan alun-alun Kota Purwokerto yang tentunya kebanyakan mengarah ke arah barat dan sebagian juga mengarah ke arah utara. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga terpantau cukup ramai di sore hari ini, namun masih lancar dan masih normal lalu lintas di sore hari ini. Kemudian terlihat juga hingga di simpang Sawangan. Untuk simpang Sawangan sendiri, kendaraan dari arah timur atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto ini terpantau cukup ramai dan juga antrian terlihat cukup panjang di sore hari ini. Kemudian dari arah selatan atau dari arah simpang Tanjung juga hampir sama ramainya. Cuma hanya saja tidak terlalu panjang untuk antrian dari arah selatan. Dan kemudian terpantau juga hingga di simpang BRI Kodim sampai dengan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kendaraan dari kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur, ini cukup ramai di sore hari ini. Terpantau melintas si bundaran underpass Jenderal Sudirman, namun masih tetap lancar walaupun tidak terlalu padat di sore hari ini. Masih lancar dan masih normal lalu lintasnya. Kemudian kita beralih ke simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria pada sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri cukup padat juga, antrian juga terlihat cukup panjang di sore hari ini. Kemudian dari arah utara atau dari rumah sakit DKT juga hampir sama panjangnya di sore hari ini dan tentunya masih normal, masih biasa untuk simpang Gor Satria, masih normal dan masih lancar. Kemudian kita beralih ke simpang Karangluas Pasar. Untuk saat ini sedang berjalan hijau dari arah perkotaan Purwokerto yang tentunya akan mengarah keluar Kota Purwokerto menuju Cilongok, Aji Barang dan seterusnya. Ini cukup ramai. Kemudian dari arah barat juga sama ramainya, cukup padat dan panjang juga antriannya. Dan tentunya untuk simpang Karangluas Pasar ini, selain kendaraan roda 2 pribadi maupun kendaraan roda 4 pribadi, juga ada kendaraan umum seperti bis maupun truk-truk besar yang melintasi simpang Karangluas Pasar karena merupakan jalan nasional. Dan kemudian kita beralih ke simpang Kalibagor. Untuk simpang Kalibagor dari arah Banyumas ini antrian cukup panjang terlihat di kamera yang tentunya akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara menuju simpang Sokaraja. Kemudian dari arah sebaliknya juga cukup ramai namun masih lancar dan masih normal lalu lintas untuk simpang Kalibagor di sore hari ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintasnya. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Mas Aris.
0: Oke, terima kasih Mas Taufik Gunawan atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap.
0: Ya, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7.00 dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Tentunya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Voice Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan. Novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Masih dalam rangkaian sore ceria teman bro dua, yang tentunya hari ini dengan cuaca yang berawan tapi kayaknya masih aman-aman aja ya. Ini long weekend loh teman bro dua di Purwokerto. Waduh, itu ramai banget di jalanan ya. Banyak mobil-mobil dari plat luar daerah Banyumas yang datang ke sini juga. Aku ngelihatnya tuh kayak wah, sekarang Purwokerto menjadi salah satu kunjungan tempat mungkin liburan wisata gitu kan. Karena beberapa konten kreator ataupun bisa dibilang influencer traveling itu beberapa ada yang mampir di Purwokerto juga bikin konten. Mereka rata-rata bilang nyaman kalau untuk short traveling atau traveling jangka pendek aja gitu kan. Sebelum ke Jogja mampir dulu gitu kan ke Purwokerto gitu teman-teman. Tapi emang ini menjadi salah satu daya tarik karena orang-orang yang mereka punya pengaruh atau influence ya kepada followernya gitu, mereka bikin konten, terus mereka juga bercerita, terus beberapa komika besar juga ya itu cerita tentang Purwokerto, kemudian beberapa komika-komika lokal yang dari Banyumas Raya juga. Mereka sedikit banyak mempromosikan gitu kan ya. Walaupun kalau kita lihat di kolom komentar di sosial media ada kekhawatiran juga bahwasannya nanti wah Purwokerto bakal rame nih, Purwokerto bakal macet ya. Tapi cepat atau lambat memang arahnya bakal kesana gitu teman berdua. Kalau misalkan Purwokerto takut nanti jadi Jogja kedua, kayaknya apa ya, secara culture, secara

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Taman Ampung Mas Kemambang ini lagi bikin gebrakan lewat Festival Cahaya Lumilen ya, dari 27 Mei sampai 12 Juli 2026. Jadi ribuan lampu warna-warni, lorong cahaya, sama spot foto yang estetik siap manjain mata pengunjung ya, tiap jam 16.00 ini sampai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan event ini jadi andalan buat hidupin ekonomi malam di Banyumas sekaligus ya, ngeramein lapak UMKM lokal. Pas banget buat destinasi nongkrong yang visualnya modern, imersif ya. Ini kebetulan long weekend juga buat teman-teman berdua yang bingung mau kemana, bisa nih ya mampir ke sana teman berdua.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbi ighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari. Suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan. Orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya. Mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dorongan buat UMKM di Banyumas biar makin melek literasi keuangan lagi gencar dilakuin ya, supaya nggak gampang kejebak rentenir atau pinjol ilegal, teman berdua. Banyak pelaku usaha masih milih pinjaman instan yang berisiko tinggi dibandingin lewat jalur bank resmi ya, karena kurang paham prosedur dan mekanisme kreditnya gitu. Dan solusi program kayak kredit usaha rakyat atau KUR ini harus dimaksimalkan, dan pihak perbankan ini wajib lebih proaktif ya, mengedukasi masyarakat soal pembiayaan aman. Dan kerjasama antara perbankan sama dinas terkait jadi kunci buat ngejagain stabilitas usaha kecil biar nggak boncos nih gara-gara urusan utang yang nggak jelas legalitasnya gitu, teman berdua. Dan ini kayaknya masih menjadi polemik di kalangan UMKM juga ya, teman berdua, yang dimana biasanya UMKM ini juga butuh permodalan gitu kan, yang akhirnya ya itu terjebak di pinjaman instan gitu, teman berdua. Ya, mudah-mudahan kedepannya ini literasi tentang manajemen keuangan dan lain sebagainya itu semakin berkembang ya di kalangan UMKM.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Olahraga yang lagi ramai di Purwokerto, teman Pro 2, ada padel ya. Padel ini di Purwokerto lagi naik daun dan sekarang resmi dibidik Bapenda Banyumas ya, buat jadi objek pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, kategori hiburan, teman Pro 2. Kalau ngelihat berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 ya, bisnis lapangan padel ini komersial dinilai punya potensi gede buat nambah pendapatan daerah. Dan sejauh ini 4 lokasi udah resmi jadi wajib pajak, sementara beberapa titik baru lainnya ya, ini masih dalam tahapan pemantauan lapangan. Dan skemanya, pelaku usaha dikasih waktu jalan dulu sekitar 3 bulan sebelum diverifikasi buat setor pajak. Dan tren padel yang makin kenceng ini bahkan mulai menggeser popularitas mini soccer hingga ada yang gulung tikar, teman berdua. Selain padel ya, cabang lain kayak biliar dan mini soccer juga ini tetap dipantau ketat sebagai sumber pajak hiburan daerah gitu ya. Oke. Jadi emang padel ini menjadi olahraga yang sekarang tuh apa ya, bisa dibilang menjadi tren juga gitu, teman berdua, di Purwokerto, mengingat memang ya ini dibawa dari kota tentunya ya, dari kota besar ke sini, dan ternyata antusias masyarakat Purwokerto, kalangan tertentu dalam tanda kutip, itu memang akhirnya mengikuti tren-tren kayak gini. Dan ya yang main di sana ya, memang kalau aku lihat ada beberapa gitu kan, orang-orang yang memang mereka dari kalangan tertentu aja, mungkin untuk apa ya, mencari relasi dan juga bisnis gitu, teman berdua. Ya kita lihat aja nanti perkembangan kedepannya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Musisi Aku Jijik baru aja rilis single berjudul Maria yang gabungin aliran samba sama jazz dengan konsep tropical noir, teman berdua. Ih, keren ya. Lagunya nyeritain soal hubungan cinta yang indah tapi cuma sebentar gara-gara kepentok sama perbedaan. Lagi-lagi teman berdua, perbedaan-perbedaan ya. Dan single ini jadi pembuka jalan buat album baru ya bertajuk 14 yang bakal meluncur Agustus 2026. Dan lagu Maria dijadwalin tampil perdana secara live di panggung Java Jazz Festival 2026. Nah, ini yang suka sama Aku JJ ya, siap-siap ya. Dan karya terbaru ini udah bisa didengerin di semua platform streaming musik digital, termasuk kayaknya udah masuk juga ya di playlist, Pro 2 Hitlist gitu teman-teman. Pro 2, kamu bisa request dari jam 10 sampai jam 12 siang.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Teman berdua kali ini musisi dari Manca ya, ada Olivia Rodrigo. Ini baru aja drop lagu dan movie anyar ya, judulnya The Cure. Single ini jadi kunci utama buat album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya, yang bakal rilis full 12 Juni 2026 dan masih kolaborasi bareng produser dan Negro ya. Lagunya bahas soal pahitnya kenyataan kalau cinta gak selalu bisa jadi obat buat luka batin gitu teman berdua. Aduh agak berat ya. Visual videonya juga udah dapat sorotan karena pakai konsep vintage ya, rumah sakit tahun 50-an dengan arul surrealis yang ngerubah peran Olivia dari perawat jadi pasien gitu kan. Oke okay, ya yang pasti kita tunggu aja nanti bakal ada kejutan apa lagi dari Olivia Rodrigo.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Tes Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal musisi Indonesia ya, sebenarnya ada banyak musisi Indonesia yang akhirnya merilis lagu ataupun karya di bulan ini, tahun ini, dan salah satunya adalah Mario G. Clau. Ya, tahu sendiri Mario G. Clau itu musisi yang suaranya aduh empuk-empuk gimana gitu teman berdua. Dan kali ini dia resmi ngerilis single baru berjudul Tarik Ulur ya, yang angkat isu hubungan gak jelas atau alias HTS yang waktu itu pernah kita bahas ya, hubungan tanpa status gimana gitu. Lagunya nyeritain rasa capek digantungin gebetan ya, walaupun udah intens chatting, mungkin udah intens ya sering jalan bareng gitu dan pakai panggilan sayang lagi. Aduh berat teman berdua, ini digarap bareng tim produser ya dari Six ya. Musiknya dibikin ringan tapi tetap ngena buat para pejuang kepastian. Cie, pejuang kepastian masih dijajah. Dan karya ini jadi bukti konsistensi Mario ya, bikin lagu yang relate sama pengalaman banyak orang setelah sukses dengan lagu sebelumnya. Ya kali aja suatu saat mampir nih di Purwokerto, ada show gitu bareng Mario G. Clau.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di-

Teman berdua, menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti music live chat. Nanti bakal ada guest star barengan sama Pei Burman, salah satu musisi legend Indonesia yang pasti di sana bakal menarik banget ya. So, thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edit Taman, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini tentunya, di Indonesia ya. Mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan, tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa nih?
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas iya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita ini.
0: Orang Batak. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Diajari.
0: Orang Batak. Wow. Orang Batak ngajarin
2: orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Iya. Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut lah, walau dua doli, ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus

0: generasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai, kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, udah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
1: Yes.
0: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
1: Wow.
0: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuma kita pola rilisnya
1: pernah
0: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
1: Oke.
0: Lanjut Mr. Pai.
2: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
1: Iya,
2: yang tadi yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
1: Elan. Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
1: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
1: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
1: Oke.
2: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
1: Okay.
2: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
0: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
1: Okay.
2: Sebagai alat ya, membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
1: Yes.
2: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
1: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
1: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
1: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
1: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum, kesatuan, apa ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
1: Yes. Ya. Betul. Nah,
2: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
1: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Oke.
2: Tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya, dia punya semangat natural ya.
1: Betul.
2: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
1: Wow.
2: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
1: Ngeband juga ya.
0: Jadi alam semesta mendukung gitu.
1: Oh, bener.
2: Betul.
0: Nyambung. Ketemu, ada Asian Games.

0: gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kira-kira.
1: Iya betul,
0: gitu,
1: betul, betul, betul, betul. Waduli, Waduli juga punya cerita tuh bagaimana?
2: Gimana bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman gimana Waduli?
0: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu apa namanya membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri kira-kira gitu
2: kan. Oke, benar.
0: Dan menurut saya itu bahaya gitu loh. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
2: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
0: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita karena bisa jadi bangsa yang besar yang hebat kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu nggak itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
2: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya yang semoga juga masyarakat Indonesia terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya eh. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
2: Wak Doli dulu kali ya.
1: Oh, Wak Doli. Boleh. Silakan. Abang, silakan.
2: Tentang albumnya dulu kali ya.
1: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
2: Windu,
1: nih.
2: 10 Windu ya.
3: 10 Windu. Mm-hmm. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya. Dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Windu Windu itu kan 8 tahun.
1: 8 tahun.
3: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
1: Betul.
3: Lupa juga.
1: Betul gitu betul. Ya.
3: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
1: 80 tahun.
3: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
1: berkolaborasi. Bener ya?
3: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
1: Semesta
3: gitu,
1: mendukung, betul. Nah,
3: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 lagu. Nah, jadi itu soal albumnya.
1: Oke.
3: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
3: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
1: Oke. Okay.
3: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
1: Oke.
3: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
1: Itu okay.
3: Satu Bangsa, Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
1: Yes.
3: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
1: kebangsaan
3: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Okay.
3: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru
3: sendiri, lagu baru. Gitu.
1: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
2: Ya. Kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
1: Oke.
2: Okay. Ya biasanya dia kirim ke gua. Keguan dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
1: Yes, betul
2: nah,
1: betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
1: makin banyak yang dikirim ya.
2: Makin banyak dia. Susah direm udah.
1: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
1: Betul.
2: Itu sih poin paling entengnya gitu.
1: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah.
1: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
3: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
1: Yes, betul.
3: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
1: Betul. Ya.
3: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus kita berkolaborasi gitu. Nah, dan ini bisa tek-tok-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat aransemen mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Oke,
3: begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat aransemennya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
1: Okay.
3: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
1: Oh,
3: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
1: Kan Tanah Air ya.
3: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
1: Betul.
3: Udah top lah gitu.
1: Yes.
3: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
1: Bener.
3: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
1: Betul.
3: Jadi kita mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
3: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
3: Ombak,
2: ibu.
3: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya,
3: kita jadi seperti ini ada ibu.
1: Yes.
3: Melayakan kita,
2: betul.
3: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
1: betul.
3: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selalu mengingatkan, ayo dong pulang dong, ya kan? Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
1: Betul.
3: Kira-kira gitulah.
1: Oke. Okay. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa enggak cuma ibu.
1: Ibu
2: Pertiwi ya, juga bisa.
1: Iya, bisa. Benar.
3: Ibu Pertiwi.
1: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya ya.
1: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Enggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori itu gitu. Gue enggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
1: Benar.
2: Gue enggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
2: Gue bergaul dengan teman-teman dengan karakternya, dengan perbedaan dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gua gitu.
1: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan, tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya. Dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar tuh.
0: Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik,
0: programnya
1: Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik, kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak, misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira gitu.
0: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh, Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul ya.
2: Indonesia keren ya, contoh yes. simpelnya, contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya, kadang-kadang nangkep nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau dari Bang Doli, gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya pie kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesia kan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia. Indonesia kan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman ya,
2: rekaman negara.
1: Punya negara. Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
0: Betul.
1: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Ya. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
3: Okay. Music Life Chat.

0: UMKM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. UMKM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat malam teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang bakal aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan. Dan untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Selengkapnya, bedah tim Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.
3: Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Turnamen yang akan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan menggunakan format baru dengan 12 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Dua tim terbaik di setiap grup akan lolos otomatis ke fase gugur, sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Perubahan format tersebut dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi tim-tim kuda hitam yang selama ini kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Sejumlah laga potensial seperti pertemuan Curaçao menghadapi Jerman maupun Tanjung Verde melawan Spanyol diprediksi menghadirkan dinamika menarik di fase grup. Meski secara kualitas terdapat perbedaan cukup jauh, pertandingan antara tim kecil dan negara besar tetap dinilai mampu menghadirkan kejutan sekaligus pengalaman berharga bagi negara peserta baru. Namun di sisi lain, format baru ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pertandingan fase grup yang dinilai berpotensi menghadirkan laga dengan hasil mudah ditebak. Selain itu, penambahan jumlah peserta turut berdampak pada meningkatnya jumlah pertandingan secara signifikan. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, pada edisi 2026 jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi kebugaran pemain, terutama setelah mereka menjalani padatnya kompetisi musim 2025-2026 bersama klub masing-masing. Liga-liga top Eropa diperkirakan hanya memberikan waktu jeda singkat sebelum dimulainya musim baru 2026-2027. Bahkan tim yang melaju hingga final berpotensi memainkan 8 pertandingan dalam rentang sekitar 38 hari. Dengan kondisi ini, faktor kebugaran dan rotasi pemain diprediksi menjadi tantangan utama sepanjang Piala Dunia 2026 nanti.
2: Itu dia informasi terkait Piala Dunia yang bisa aku hadirkan dalam edisi kali ini Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya kau bisa menyimak informasi terkait Piala Dunia atau mendengarkan siaran Piala Dunia secara terestrial hanya di RRI. Dan tentunya teman Pro2, sampai di sini dulu aja Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dosan Pradana.
1: Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam bareng sama aku Dosang Pradana di Jaga Malam ya. Udah masuk. Ini berarti udah hari keberapa nih dari libur? Hari ketiga nih teman Pro 2 ya. Gimana? Udah mulai kangen kerja, kangen aktivitas atau justru malah waduh, enggak kepengin kembali ke momen-momen itu. Tapi apapun itu, pokoknya malam hari ini ya kita harus happy, seru-seruan. Kau boleh apa namanya sambil rebahan, selonjoran, atau mungkin sambil ngopi-ngopi ganteng ya, sambil nyemil-nyemil juga boleh banget. Mumpung masih jam 8, nanti jam 9 udah gak boleh karena udah malam ya. Jadi kurangi makan-makan malam ya. Ngemil-ngemil malam juga dikurangi, minum kurang-kurangin gula juga ya. Tapi kalau dengerin Pro 2 gak boleh dikurang-kurangin, kalau perlu ditambah terus waktunya ya. Dari yang tadinya mungkin cuma malam doang, tambah sore hari, tambah lagi siang hari, tambah lagi pagi hari. Kalau perlu full, dari jam 5 sampai jam 12 malam dengerin Pro 2 FM ya. Malam hari ini tentunya ada informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Ada lagu-lagu juga yang siap menemani malam hari kamu ya. Terutama buat kamu yang malamnya ngerasa sepi ya. Kayaknya pas banget sama lagu yang satu ini. Dari Okay dengan Peneman.

0: tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, malam hari ini kita bakal ngebahas tentang aku sebagai duta lingkungan ya. Aku bakal ajak kamu untuk ngebahas tentang bisnis ramah lingkungan untuk generasi muda ya. Jadi cari cuan tanpa bikin bumi kewalahan ya. Kita tahu betul bumi kita sedang meronta-ronta ya. Nah, mungkin kamu udah sering berpikir ya, karena emang sekarang banyak banget bisnis-bisnis yang mengangkat tema eco-friendly atau ramah lingkungan ya. Jadi, kenapa sih bisnis ini cukup worth it ya? Karena banyak anak muda sekarang ini lebih peduli dengan lingkungan ya. Bukan cuma anak muda, aku yang belum pernah tua aja peduli dengan lingkungan ya. Jadi sekarang banyak orang yang udah mulai sadar terkait sampah plastik, fast fashion, polusi, dan juga perubahan iklim ya. Makanya brand yang peduli lingkungan ini biasanya lebih menarik dan juga gampang dapat perhatian ya. Seperti tumbler dibanding botol plastik, thrift shop dibanding beli baru, skincare eco-friendly, produk lokal handmade ya. Jadi orang sekarang ini bukan cuma beli produk tapi juga beli nilai dari brand tersebut ya. Lalu green business ini mungkin kesannya agak ribet ya, tapi bukan harus ribet nih teman Pro 2 ya. Karena bisnis ramah lingkungan ini bukan berarti harus bikin teknologi mahal atau jadi aktivis dulu ya. Jadi mulai dari hal yang sederhana dulu nih, seperti pakai kemasan kertas, jual produk reusable, pakai sistem pre-order biar nggak banyak waste ya, lalu pakai bahan lokal atau jual barang second atau thrift ya, garage sales gitu, itu juga bisa masuk ya. Yang penting bisnisnya tetap untung, lebih minim dampak buruk buat lingkungan juga ya. Nah, kenapa sih ini cocok buat Gen Z ya, buat anak-anak muda? Karena biasanya Gen Z ini dekat dengan media sosial, suka brand yang memang punya story di belakangnya ya. Dan suka cepat bikin tren juga dan suka hal yang autentik ya. Makanya bisnis eco-friendly ini gampang viral kalau brandingnya kuat ya. Jadi biasanya konten-konten yang sering ramai terkait bisnis yang eco-friendly ya, yaitu before after sampah, lalu packaging estetik, proses handmade, thrift haul, sama day in my small business. Wow. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, ada beberapa ide bisnis ya yang ramah lingkungan yang bisa dimulai generasi muda ya, seperti thrift shop, yaitu jual baju second, vintage atau pre-love ya. Nah, ini biasanya modalnya lebih kecil dan memang banyak anak muda yang mulai tertarik kepada thrift ya atau pre-love biar mengurangi fast fashion tentunya ya. Jadi ini juga bisa membantu mengurangi limbah fashion ya. Jadi foto produk yang estetik, bikin branding unik, dan kau bisa jual melalui media sosial ya. Tadi TikTok, Instagram, atau mungkin Shopee gitu ya. Itu bisa juga ya. Next, bisa juga dengan produk reusable ya. Seperti tote bag, sedotan stainless, tumbler, lunchbox, reusable cotton pad. Dan targetnya sendiri ini anak sekolah, mahasiswa, sama pekerja muda ya. Lalu bisa juga dengan yang lagi happening nih, skincare atau produk lokal natural ya, sabun handmade, lilin aromaterapi, body scrub alami, eco packaging, ya, nilai jualnya ini natural, handmade, lokal, dan juga lebih personal ya. Lalu bisa juga dengan bisnis daur ulang kreatif ya, tote bag dari banner bekas, dompet dari plastik kemasan, dekorasi dari kayu bekas. Ini punya nilai yang unik ya, karena barang bekas ini bisa jadi produk premium ya. Lalu konten kreator edukasi lingkungan ya. Jadi kalau misalnya kamu belum punya modal jualan, bisa mulai dengan konten-konten dulu ya. Tips hidup minim sampah, rekomendasi produk lokal, thrift, eco lifestyle ya. Lalu bisa dikembangkan lagi nanti jadi affiliate, punya brand sendiri, dan atau bisa kerjasama bisnis untuk brand brand kamu ya.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 kita lanjut lagi ya. Jadi mungkin kamu masih bingung cara memulai bisnis eco-friendly tanpa overthinking ya. Jadi mulai dari masalah sekitar aja ya. Jadi lihat sehari-hari misalnya banyak sampah, plastik berlebihan, atau mungkin barang yang cepat dibuang ya. Nah itu bisa cari solusi sederhana dari masalah-masalah itu tadi ya. Karena bisnis yang bagus ini biasanya lahir dari ini sebenarnya bisa dibikin gini loh gitu. Atau ini biasanya lebih kayaknya bakal lebih bagus kalau kayak gini nih gitu. Nah itu bisa jadi ya. Jadi gak harus nunggu sempurna, karena banyak orang gagal ini mulai karena mulai karena takut jelek, takut dikritik, ataupun takut sepi. Padahal semua brand besar ini juga mulai dari yang kecil ya. Yang penting mulai dulu, upload dulu, jual dulu, evaluasi sambil jalan ya. Nah branding itu penting ya. Karena anak muda ini suka brand yang visualnya keren, punya cerita, dan kayak close gitu alias deket ya. Jadi jangan cuma jual produk aja. Lalu bangun juga identity dari produk kamu, lalu vibes-nya juga, serta cerita dari brand kamu ya. Jadi misalnya kayak bikin tote bag dari kain sisa produksi supaya gak jadi limbah gitu. Itu bisa juga ya. Lalu gunakan media sosial sebagai senjata ya, seperti mungkin mana nih yang paling cocok ya, yang lagi rame gitu, TikTok, Instagram kah, Shopee Video kah, atau apapun itu ya. Jadi mulai dari behind the scheme, packing order, proses produksi, cerita brand, testimoni yang udah pernah beli gitu ya, itu boleh banget tuh. Jadi bisnis ramah lingkungan ini bukan cuma soal jualan, tapi tentang bikin solusi, bikin perubahan kecil, dan tetap menghasilkan uang ya. Jadi generasi muda ini punya peluang besar karena kreatif, cepat adaptif, dan dekat dengan tren digital ya. Jadi cari cuan boleh, tapi bumi kita juga harus tetap kita jaga, jangan sampai dikorbanin. Oke? Okay?

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society, karya Enha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enha Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngebahas, karena tadi kita di sesi yang pertama udah ngebahas tentang bisnis di dunia lingkungan, yang ramah lingkungan ya. Nah, malam hari ini kita juga bahas terkait dengan lingkungan ya. Jadi, kita bakal ngebahas tentang hal simpel yang udah kamu lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Atau hal simpel yang kamu lakukan untuk lingkungan kita tuh apa ya. Boleh di-share melalui WhatsApp di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rripro2pwt. Live TikToknya juga sama ya di @rripro2pwt. Hai Mas Adewa, thank you udah ikutan gabung. Dan kali ini aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu dari Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Tapi tenang, aku masih bakal terus ngobrol kok sama kamu ya. Ditunggu sampai jam 11 malam nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Produa Hit Leader.
1: Oke, nomor berdua kita bacain dulu ya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram serta live TikToknya Produa ya di @RRIProduaPWT ya. Terima kasih Mas Istia nih yang udah pada rajin ngetep-tep layar, Mbak Siti Hari, Mas Agus, Masa Dewa juga yang ada di NTT ya. Thank you Mbak Tri, lawong garing langi kok. Itu kalau dari Cilacap ke NTT nyampe gak ya kalau naik getek ya? Naik kapal itu yang biasanya buat nyebrang ke Nusa Kambangan ya. Oke, thank you. Ini ada Mas Nandita nih join di TikTok dan juga di apa namanya WhatsAppnya Produa nih ya. Hal simple apa yang udah dilakukan untuk lingkungan ya? Karena saya anak IT menggunakan teknologi. Jadi cabut kepala charger ketika gak digunain bisa bikin awet kepala chargernya, gak bikin sampah teknologi juga ya. Gunain barang yang masih bisa dipakai walau rusak, masih bisa dibenerin. FYI, saya masih pakai MacBook Pro Mid 2012 ya. Oke. Sebelum kegiatan pramuka biasanya bersihin tempat kegiatan biar fotonya yang dijepret gak ada sampah yang dijepret. Oke, thank you Mas Nandita. Kita lanjut lagi nih tadi yang udah ikutan gabung melalui live TikToknya Produa ya. Wait the minute. Oke, kita lanjut ya. Ada Alvino Suryanegoro. Hal simpel yang udah dilakukan untuk lingkungan adalah buang sampah pada tempatnya. Ya, next juga ada Mbak Tri. Hal simpel untuk lingkungan ya kerja bakti bersih-bersih lingkungan bareng kak. Oke, thank you. Ya, nanti kita lanjut lagi yang udah ikutan gabung tenang. Yang belum gabung langsung merapat sekarang juga sambil dengerin lagu dari Zac Efron featuring Zendaya dengan Rewrite the Stars. You know I want you. It's not a secret I try to hide.

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, aku mau lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung ya di WhatsApp, Instagram juga TikToknya Produa. Kita mau nyapa dulu nih teman-teman yang masih join ya, ada Ninda, thank you. Ada Mas Fatur Rahman, Mas Aden juga tadi, Mbak Ulfi yang akhirnya nongol dan yang masih setia, ada Pras dan juga Mas Adewa. Hai, selamat bergabung malam hari ini ya. Kita bacain dulu yang udah ikutan gabung nih, kita masih ngebahas tentang hal simple yang udah dilakuin untuk menjaga lingkungan ya. Kalau Mas Agus katanya adalah hal simpel untuk lingkungan yaitu ngarit di kebun ya. Iya, kalau ngarit di jalan raya ketabrak yang ada ya, gak boleh itu ya. Ada Hilda Atika menggunakan botol plastik untuk menanam bunga kak ya. Ada siapa nih? Wita ya yang ada di Purwokerto aja. Selamat malam Pro 2. Hal simpel yang udah aku lakukan untuk lingkungan adalah yang jelas membuang sampah pada tempatnya dan ngebawa botol minuman aku sendiri kak. Oke, okay. Thank you udah ikutan gabung ya. Sekarang kita ke lagu lagi. Jangan lupa yang mau ikutan komen boleh banget, yang mau join di live TikToknya Pro 2 juga masih terus ditunggu ya.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Radio FM, Purwakarta.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

malam. Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Ada informasi menarik. Kali ini aku mau hadirkan informasi dari dunia hiburan ya. Sebelum nanti aku lanjut bacain yang udah ikutan gabung, kita bahas tentang hal simple apa yang udah kamu lakukan untuk ngejaga lingkungan kita ya. Oke, ini ada informasi dari Olivia Rodrigo yang membagikan tracklist album ketiganya, You Seem Pretty, Set for a Girl So in Love, yang rilis 12 Juni. Ya, jadi tracklist ini dibagi menjadi dua, yaitu Girl So in Love dan juga dengan 7 lagu, dan You Seem Pretty Set diisi 6 lagu ya. Jadi untuk You Seem Pretty Set for a Girl So in Love ini, untuk part Girl So in Love sendiri ada Drop Dead, Stupid Song, Honey Bee, Maggot for Brains, lalu ada You Plus Me Love, My Way, Purple. Lalu untuk part 2-nya, You Seem Pretty Set, ada The Cure, Package, What's Wrong With Me, Less Expectation, dan juga Cigarette Smoke.

0: Pro2, Pro2 FM, X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Pro2 FM, streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kan?

0: Kenapa Malam.
1: Teman Pro 2 kita lanjut lagi. Yang udah ikutan gabung di 08132731222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @radiopro2pwt. Ya, yang masih setia juga nih di live TikToknya Pro 2 ada Mas Fatur Rahman. Lalu ada Prasetya yang lagi dalam perjalanan ke Jakarta. Hati-hati ya. Lalu ada Mas Awal Budi yang ada di Medan. Horas ya. Thank you ada Saputra juga, thank you udah ikutan gabung di live TikToknya Pro 2 ya. Jangan lupa yang mau gabung masih terus ditunggu di WhatsApp, Instagram dan juga di TikToknya Pro 2 ya. Oke, kita bacain dulu ada Rini yang ada di Purwakarta aja. Hal simple yang udah aku lakuin untuk lingkungan adalah ngebuang sampah pada tempatnya dan udah mulai memilah-milah sampah Kak, dari sampah yang organik dan juga non-organik. Ya, oke. Okay. Thank you. Hai juga. Ini dari 4413. Bawa botol minum sendiri sama sebisa mungkin bawa kantong belanjaan kemanapun untuk mengurangi sampah plastik.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: malam.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada Ariana Grande yang resmi memulai era album barunya Petal. Dan lewat perilisan single Hate That I Made You Love Me pada hari Jumat ini ya. Lagu ini juga diproduseri oleh Max Martin, Ilya dan juga Ariana sendiri. Ini menjadi single non-soundtrack pertamanya sejak Twilight Zone 2025 ya. Jadi lagu ini juga disebutkan kalau Ariana Grande ini menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk kalimat I know that I will find my way from you like a flowers from a tomb. Ya, jadi Ariana Grande ini pertama kali mengumumkan album Petal pada April lalu dan menyebut proyek berisi 12 lagu ini sebagai karya yang lebih liar dan berani dibandingkan sebelumnya. Jadi album ini juga dijadwalkan rilis pada Juli ya, tepatnya tanggal 31 melalui label Baby Doll Music miliknya bersama Republic Record dan di tengah berlangsungnya tour Eternal Sunshine yang dimulai pada 8 Juni di Auckland dan berakhir pada 10 pertunjukan di O2 Arena London pada September mendatang.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet itu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat Grand

Final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: malam-malam.
1: Kita bacain lagi udah ikutan gabung ya. Halo, selamat malam ya udah ikutan gabung nih. Ada Alia ya. Hal simpel apa yang udah dilakukan buat ngejaga lingkungan ya? Ada Alia, parah sih kalau nggak mulai dari hal yang kecil. Aku lagi belajar buat misahin sampah organik sama plastik di rumah pelan-pelan. Yang penting jalan ya, bukan yang penting jajan ya, jalan. Oke, ada Fajar juga, thank you. Aku lagi nyoba konsisten matiin lampu sama AC kalau emang nggak dipakai. Selain jaga lingkungan, dompet juga aman katanya ya. Ya iya dong, aman harus ya. Hai juga, ini ada Nabila ya. Aku sih hal yang paling simple yaitu stop pakai sedotan plastik. Sekarang udah jadi tim stainless straw garis keras ya. Oke, thank you yang udah ikutan gabung ya. Kalau gitu kita lanjut lagi dengerin lagu nih. Wah, pas banget buat kamu yang lagi mencari cinta sejati atau yang udah nemuin cinta sejatinya. Wah, lagu yang satu ini enak banget buat didengerin malam hari sambil rebahan, sambil mungkin refleksi diri ya. BCL dengan cinta sejati.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Radio FM Purwokerto.

malam-malam. Teman bro dua, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Jaga Malam. Selain ini kamu bisa dengerin full lagi Domanca selama 1 jam di Jazz Music Malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

@RRI1222 Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata, titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eddie S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Eddie S. Abdullah.

Demam Pro 2 berakhir, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Demam Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar.

0: dibayar. Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah, "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin." Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata, "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?" Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak, "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu, "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini." Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku." Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Dua bioskop besar di Purwokerto nampak meriah dengan kehadiran para pemain dari film Sekawan Limo 2. Tidak hanya menyapa saat film berakhir, para penonton juga dihibur dengan penampilan dari para pemain film garapan sutradara Bayu Sekak tersebut. Dan berikut laporan dari Amanda Aurelia.
3: Meriah terlihat di kedua bioskop besar Purwokerto saat para pemain film Sekawan Limo 2 Gunung Klawi hadir menyapa para penggemar dalam acara spesial Meet and Greet. Acara ini digelar di dua lokasi yakni Raja Wali Cinema dan Sici Virita Supermall Purwokerto. Kehadiran para artis disambut antusias oleh ratusan penonton yang memadati kedua area bioskop. Salah satu penonton asal Banjarnegara, Tias, mengaku terhibur dengan alur cerita pada film kedua Sekawan Limo ini. Menurutnya, film terbaru ini menghadirkan rangkaian cerita yang berbeda dibanding film sebelumnya.
4: Seru sih, gak kalah serunya sama yang Sekawan Limo yang pertama. Lebih seru ini soalnya alurnya beda sama yang pertama. Seneng banget, gak nyangka sih kalau bakal ketemu sama Mas Bayu Sekak sama yang lainnya juga.
3: Hal senada juga disampaikan penonton lainnya, Osada, yang mengaku menikmati perpaduan unsur horor dalam film tersebut. Tidak hanya menikmati film, para penonton juga mengaku senang karena dapat bertemu langsung dengan para pemain film. Kehadiran para pemain setelah film selesai ditayangkan menjadi kejutan tersendiri bagi penonton yang hadir di bioskop.
5: Kalau dari saya, biasanya kalau nonton film kayak komedi itu agak bosan kan, tapi yang ini cukup seru karena ada horornya, dia dicampur juga sama komedi gitu. Underestimate juga sih, tiba-tiba pas sudah selesai ada gitu datang artisnya langsung. Ini pertama kali juga kedatangan artis dari filmnya itu.
3: Adapun setelah sesi meet and greet di studio CGV Purwokerto, penonton disuguhkan dengan hiburan penampilan dari para pemain Sekawan Limo 2 yang membawakan dua lagu dari film Yowis Band, di mana sejumlah pemain utama Yowis Band juga turut berperan dalam film ini dan beberapa lagunya digunakan sebagai backsong dalam film komedi horor ini. Tingginya antusiasme masyarakat Purwokerto terhadap film Sekawan Limo 2 Gunung Klawi juga terlihat dari kursi bioskop yang selalu penuh pada setiap jam penayangannya. Pada hari pertama penayangan, film garapan sutradara Bayu Sekak ini telah menembus 200.000 penonton dan Purwokerto disebut menjadi salah satu daerah penyumbang jumlah penonton terbanyak berdasarkan data trafik penonton film secara nasional. Selain itu, apresiasi terhadap tingginya minat masyarakat juga disampaikan Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, IR Junaidi. Ia menilai antusiasme masyarakat Banyumas, khususnya Purwokerto, menunjukkan potensi besar perkembangan ekonomi kreatif di daerah. Menurut Junaidi, tingginya jumlah penonton film berbahasa daerah dengan nuansa lokal menjadi bukti bahwa karya yang mengangkat budaya dan ciri khas daerah masih sangat diminati masyarakat. Amanda Aurelia melaporkan.
2: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
7: Purwokerto.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2, selamat pagi. Sepada, selamat pagi teman Pro2. Iya, ini edisi weekend ya teman Pro2. Setelah beberapa hari ini mungkin kamu menghadapi kehidupan-kehidupan dan juga drama-drama di tempat kerja, di tempat kuliah kamu. Ya, ini saatnya di weekend ini kamu bisa menikmati ya pagi hari ini dengan nuansa yang asik gitu ya. Dan ya, kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 9 ya. Dan nanti bakal lanjut lagi ada Music Planner dari Jakarta, teman Pro2. Yang jelas untuk pagi ini aku mau share informasi-informasi yang menarik. Dan selain itu juga aku udah buka topik bahasan. Kamu bisa kepoin di story, di storiesnya Pro2 ya, baik itu di WhatsApp ataupun di Instagram gitu ya. Dan nanti sekitar jam 8 aku bakal live di TikToknya Pro2. Wih, ini bakal seru teman Pro2. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 ya, KAI Daup 5 Purwokerto resmi nutup perlintasan sebidang ilegal di kilometer 375 plus 8 garis miring 9 di Jeruk Legi Wetan Cilacap ya. Ini demi keamanan perjalanan kereta dan juga warga tentunya. Dan langkah ini ternyata diambil gara-gara jadwal kereta itu makin padat. Terus nyampe 132 perjalanan per hari dengan jeda setiap 12-14 menit. Jadi jedanya itu gak terlalu lama gitu loh teman Pro 2. Dan data kecelakaan ini juga ngeri ternyata. Ada 5 insiden sepanjang 2026 yang makan korban jiwa. Terus makan luka-luka juga teman Pro 2 ya. Warga diingetin jangan bandel lewat jalur liar dan wajib stop dulu buat pastiin aman sebelum nyebrang di perlintasan resmi gitu teman Pro 2. Jadi ini memang menjadi apa ya, ya PR lah ya buat KAI juga teman Pro 2, mengingat banyak banget perlintasan ilegal yang ada gitu ya. Dan selama ini memang sudah didata, aku lupa sih data persisnya berapa gitu, waktu itu aku pernah baca gitu teman Pro 2. Makanya kita nih sebagai warga pun harus aware dengan hal-hal semacam ini. Karena kalau misalkan yang kecelakaan gitu teman Pro 2, aduh yang rugi tuh gak cuma dari pihak kereta apinya juga ya. Ya kita sebagai warga pun pasti akan merasakan juga dampaknya teman Pro 2. Makanya harus waspada, harus mentaati peraturan gitu ya. Ini untuk kenyamanan bersama dan juga keselamatan bersama.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Teman Pro 2 pagi ini aku tuh lagi ngebahas tentang masak-memasak ya. Memasak apa? Memasak isu dong. Ya enggak ya, pagi-pagi udah masak isu-isu politik. Aduh jangan ya. Teman Pro 2, kalau kamu pagi-pagi kayak gini kan biasanya udah sibuk tuh mau sarapan apa gitu kan. Atau nanti siang mau makan apa gitu. Apalagi nih long weekend ya. Nah kalau kamu sendiri lebih suka masak ya, masak di rumah atau beli aja gitu. Dan kenapa gitu ya. Oke, coba aku baca dulu yang udah ikutan join. Ada PPU, katanya masak sendiri kak, walaupun rasanya masih belum seenak resto bintang 8. Hitung-hitung mengasah skill basic dalam hidup. Siapa tahu suatu saat jadi jago masak terus ikutan master chef. Iya kan, iya kan, iya kan. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ya gak apa-apa juga kan. Biasanya kalau misalkan baru awal-awal ataupun lagi-lagi belajar masak gitu kan, mencoba resep baru gitu kan, memang secara rasa mungkin belum sempurna ya, belum very furnya. Ngomongnya agak sedikit lebay ya. Tapi gak masalah sih, itu kan bagian dari proses belajar gitu. Siapa tahu suatu saat kamu punya resep masakan sendiri yang itu menjadi kuncian kamu, menjadi andalan kamu. Dan suatu saat kamu ikut ajang pencarian bakat gitu bisa juga ya. Jadi kalau pencarian bakat masak itu kan ya itu memang ada gitu ya di TV-TV. Dan itu seru banget sih teman Pro 2. Oke, BPU, mudah-mudahan impian kamu bisa tercapai ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 9.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Pusat kuliner Pasar Manis Purwokerto ini sekarang makin ramai ya dikunjungin sama mahasiswa dan juga pegawai kantor gara-gara sistem pembayaran kris yang praktis teman perdua. Menarik ya. Jadi pedagang terutama pengguna kris gitu kan ini ngerasa kebantu banget karena nggak perlu lagi ribet cari uang kembalian yang receh gitu kan. Waktu transaksi rame ya di pagi hari ataupun sore atau malam ya gitu teman perdua. Selain bikin proses bayar makin satset gitu, jadi pilihan metode cashless ini sukses jadi daya tarik utama buat anak muda yang pengen jajan di pasar tradisional gitu ya. Jadi kalau misalkan malam itu kan biasanya kulineran ya teman perdua. Kalau pagi mungkin mau belanja, mau buat masak gitu, atau mungkin mau beli jajanan pasar. Kadang-kadang nih anak-anak muda gitu pengen, aduh jajanan pasar kayaknya ke pasar aja ya, yang deket mana yang mau pasar manis aja. Nah itu udah transaksinya pakai kris. Wah enak ya sekarang nih teman perdua. Ini salah satu produk dari pemerintah yang sukses ya teman perdua, yaitu dari kris itu sendiri. Dan kalau penyebutan kris itu ada yang kris, ada yang kiuris, ada yang kiris gitu. Apa aja lah gak masalah ya. Kalau kata orang Bank Indonesia sih penyebutan resminya itu kris ya. Tapi kalau di daerah lain ada yang nyebut kiuris atau kiris, itu pun gak masalah. Yang penting kita ngerti ya. Oke kita tempat pada dua. Buat kamu yang mau ikutan join tema pada pagi hari ini, boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Lalu Instagram juga boleh di @rripro2pwt, dan nanti aku bakal live di TikToknya Pro 2 jam 8.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Sebelum berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca hari ini ya, pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan ini berdasarkan situs resmi dari bmkg.go.id, teman berdua. Kita mulai dari Kabupaten Banyumas. Untuk hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap, diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Purbalingga diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Dan untuk Banjarnegara diperkirakan berawan dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Kebumen diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Wonosobo diperkirakan berawan dengan suhu 19 sampai 24 derajat Celcius. Dan buat teman berdua yang mau beraktivitas di luar sana, pastikan kamu membawa perlengkapan untuk perlindungan diri ketika dikhawatirkan tiba-tiba hujan gitu ya. Karena kan ini baru perakiraan aja teman berdua, dan pastikan keselamatan kamu juga ketika beraktivitas di luar.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.